0: aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipakai.

99,8 Pro 2 FM Atambua. Teman Pro 2, gimana? 99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Gitu. Ini kayaknya kurang ngopi atau enggak ngeteh nih pagi-pagi. Oke, jadi kamu harus sering-sering makan makanan yang bisa mengembalikan fokus kamu, daya ingat kamu, konsentrasi kamu, dan teman-temannya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di pagi hari ini. Masih di Spade, selamat pagi teman Pro 2. Selain informasi-informasi menarik, aku mau bagi dulu ya tips-tips jitu ya. Selain daya ingat hilang gitu ya, fokus terpecahkan, kita juga kadang suka punya pikiran yang buruk. Nah kan, jangan dilawan. Aku bakal bagi-bagi cara untuk menghilangkan pikiran buruk. Apalagi sekarang ini kan udah hari Jumat ya. Ada yang sudah berpikiran buruk. Hah, pura-pura izin ah, pura-pura sakit ah, biar bisa menikmati libur besok Sabtu, Minggu, dan Jumat hari ini. Karena udah pura-pura sakit. Itu adalah salah satu pikiran buruk yang sangat-sangat buruk guys ya. Dan kamu tahu pikiran yang muncul tiba-tiba tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau pikirkan. Terkadang seseorang bisa mengalami pikiran yang aneh, tidak nyaman, bahkan bersifat yang ya yang jelek banget atau menakutkan tanpa alasan yang jelas ya. Aku punya cara menghilangkan pikiran kotor yang terus berulang. Pikiran kotor ini bukan berarti yang kotor-kotor banget, enggak. Ya masing-masing orang punya pikiran gitu ya. Jadi kita harus memahami kalau pikiran bukanlah fakta dan tidak selalu mencerminkan keinginan seseorang gitu ya. Oke, seperti apa? Guys, pikiran yang muncul secara spontan berada di luar kendali sepenuhnya. Karena itu jangan langsung menganggap pikiran itu seksual, kekerasan, atau pikiran negatif sebagai gambaran tentang siapa diri Anda. Misalkan hari ini kayak kamu tuh mikirnya itu, aduh, kayaknya gimana caranya ya saya bisa membobol ATM itu. Iya. Bukan berarti kamu seorang pencuri kan? Bukan. Itu pemikiran jelek aja gitu, kayak tiba-tiba lewat. Saking udah kanker kantong keringnya atau gimana? Bercanda-bercanda. Oke, jadi kamu harus selalu memahami bahwa pikiran tidak selalu mencerminkan diri sendiri ya. Punya pikiran bukan berarti ingin melakukan hal itu. Karakter seseorang lebih terlihat dari pilihan dan tindakan yang dilakukan, bukan dari setiap pikiran yang muncul di kepala. Misalkan kamu pikiran jelek tentang orang itu, bukan berarti kamu suka ngomong dia yang jelek-jelek, enggak. Mungkin kamu ngelihat dia pas ya lagi bersikap yang jelek-jelek aja, akhirnya kamu berpikir, ih ternyata dia kayak gitu, oke. Bukan berarti kamu suka menggibah orang, oh ternyata dia gini, enggak. Jadi harus benar-benar memahami bahwa pikiran tidak selalu mencerminkan diri sendiri. Kurangi stres dan perbaiki kualitas tidur ya. Berbicara dengan orang yang dipercaya juga dapat membantu, karena kamu tidak harus selalu mencari solusi dari mereka. Karena terkadang didengarkan saja udah cukup untuk membuat pikiran terasa lebih ringan. Oke, jadi teman Pro 2, jangan terlalu merasa kalau kamu sudah berpikiran yang jelek-jelek, artinya ya udah kamu orangnya suka berpikiran yang jelek-jelek. Enggak, karena pikiran kotor, pikiran jelek itu terlintasnya sesaat doang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

yang bisa dicoba adalah membayangkan pikiran seperti awan yang bergerak di langit. Kamu gak perlu menghentikannya atau mengejarnya karena pikiran ini dapat datang dan pergi dengan sendirinya, guys.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Spara! Pro 2 FM atau buat

0: Ih, kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Spada. Selamat pagi teman Produa.
4: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Fruta.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Halo juga.
1: Setidak jualan ini usahanya sututup, Bu?
2: Oh.
1: Atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Spara. Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi terupdate, membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: Masih dari Graha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Matang buat teman terbaik kamu. Masih di sepeda, masih barengan sama aku Rantia Suparji pagi hari ini tentunya. Dan pagi hari ini aku gak sendirian karena punya teman buat diajak ngobrol seru pagi hari ini. Iya, apalagi ini kan udah weekend. Weekend orang Matang buat biasanya jalan-jalan pi mana ya? Jalan-jalan pi laut, jalan-jalan pi Fulan Fehan. Ya, pokoknya terputar banyak tempat-tempat wisata. Tapi paling banyak biasanya langsung cus turun pi Pasir Putih, Sukarlaran ya. Kalau ngomongin soal laut, waduh paling enak ya. Apalagi ini cuaca yang bagus buat berenang, lari-lari di pinggir pantai. Tapi kamu tahu gak sih, teman Pro 2, laut yang indah bukan cuman untuk dinikmati, tetapi juga harus kita jaga. Salah satu tantangannya adalah sampah yang dapat mengancam ya ekosistem laut ya, teman Pro 2. Dan kali ini seperti yang Tia bilang tadi, kita bakal ngobrol bareng field officer dari Nautica Foundation Alor tentang upaya menjaga laut melalui pengelolaan sampah. Seperti apa? Cus, langsung aja kita ngobrol. Saya mau sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Rosi.
1: Halo, pagi Kak Ranti.
0: Oke, saya nggak mengganggu kesibukannya pagi hari ini. Jangan sampai ada pila-pila sampah di laut ini kira-kira. Semoga tidak ya.
1: Aman
0: ya. Oke, untuk hari ini di darat dulu ya. Nanti hari Minggu pas weekend baru turun di laut ya. Atau gimana ini?
1: Ya, nanti mungkin kita agendakan saja lah, Kak.
0: Oke, saya pikir tiap hari Minggu turun wajib di laut ya. Ternyata ada agenda-agendanya, teman Pro 2.
1: Mungkin kalau snorkeling atau apa gitu, ayolah.
0: Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, teman Pro 2 ya. Siapa ini ya, Kak Rosi pagi-pagi nongol di Pro 2 di radio. Oke, mungkin boleh diceritakan siapa sih kakak dan bagaimana awalnya kakak bisa terlibat dalam kegiatan Nautica Foundation di Alor. Apalagi untuk teman Pro 2 yang mungkin ya Kak ya belum kenal, sebenarnya Nautica Foundation Alor itu juga bergerak di bidang apa dan apa yang menjadi fokus utamanya. Silakan Kak.
1: Oke. Jadi mungkin agak sedikit flashback dulu ya Kak. Jadi memang dari kecil kita tinggal di Alor kan sudah sering turun ke laut kan Kak, sering-sering ke laut, sering main, intinya sering main ke alam gitulah. Jadi dari dulu emang sudah suka sama alam, sama lingkungan gitu. Jadi alhamdulillah di tahun 2025 kemarin dapat kesempatan bergabung bersama Nautica Foundation. Dan di Nautica Foundation sendiri saya jadi field officer. Gitu, jadi Nautica Foundation ini LSM lokal di Alor yang bergerak di bidang konservasi serta pemberdayaan masyarakat dan juga di bidang lingkungan Kak.
0: Oke. Jadi teman-teman udah pada tahu kan siapa Kak Rosi ini. Saya pikir dia ini pendatang, ternyata besar kecil di Alor ya Kak.
1: Iya Kak, saya tinggalnya di Alor Kak.
0: Oke, saya pikir dari namanya kakak gitu ya. Terus saya lihat, wow ini kayaknya orang pendatang yang mungkin menjelajahi di pinggir-pinggir laut di Alor gitu. Oh ternyata orang asli Alor guys ya. Wow, sama saya juga asli Atambua ya. Dan kalau kamu mau ke Alor, kamu jangan risau, kamu jangan galau karena emang secantik dan sebagus itu laut-laut yang ada di Alor. Percaya deh, harus percaya. Pokoknya ya benar ya Kak Rosi ya.
1: Betul-betul Kak,
0: iya,
1: bagus Kak. Apalagi
0: iya.
1: Lautnya yang emang gak ada obat.
0: Iya, karena kan kita ada ini kan, ada studio produksi juga kan. Apa studio juga di Alor kan, RRI Alor kan teman Pro 2. Jadi kita sering ke sana Kak, kita sering rolling ke sana. Jadi sebulan itu kita bakar explore itu ya. Kota Kenari itu loh, jadinya tahu. Oke. Nah, kita kembali lagi teman Pro 2, seperti yang kita tahu bersama ya sebagai daerah kepulauan yang punya potensi laut yang begitu besar nih Kak Rosi. Bagaimana Kakak melihat kondisi lingkungan laut dan pesisir di Alor saat ini? Memang sebelum kakak dong adakan apa ya bergabung bersama Nautica Foundation ini, memang menurut kakak kayaknya setengah bersih atau memang Alor memang benar-benar bersih, atau yang kakak lihat kayak aduh ini kotor parah kayaknya harus bergabung bersama Nautica, kita harus bersihkan apa pesisir pantai nih, menurut kakak gimana tuh?
1: Jadi kayak jadi Alor itu memang pertama lautnya emang keren bagus gitu kan, terus kayak kita kan sering snorkeling, sering mandi laut gitulah.
0: Mm-hmm.
1: Kayak mungkin dari habis pulang sekolah atau apa begitu. Kalau dulu bagus sekali kak,
0: mm-hmm.
1: masih bersih gitu kan. Cuma untuk akhir-akhir ini emang banyak oknum yang nggak bertanggung jawab, mm-hmm. buang sampah sembarangan akhirnya mm-hmm. Di beberapa titik emang kotor gitu sehingga ganggu. Jadi si sampah ini nggak cuma ganggu si alamnya, tapi mm-hmm. kadang tuh ganggu aktivitas manusianya, kayak mungkin nelayan mau pergi mancing atau mm-hmm. orang-orang mau mencari nafkah di laut, itu kadang terganggu gitu loh. Mm-hmm. Kadang pernah juga dapat pengalaman buruk sih, kayak mm-hmm. lagi tugas di pulau seberang, tiba-tiba mm-hmm. promotor kita mati.
0: Mm-hmm.
1: Dan promotor kita tuh mati karena kesangkut sampah gitu kan, bahaya juga ya.
0: Wow, sampai segitunya?
1: Iya, betul kan.
0: Oke, lanjut.
1: Jadi
0: lanjut.
1: Gak cuma alamnya saja yang kena, kadang ya manusianya juga yang kena sih kan.
0: Mm-mm.
1: Gitu.
0: Ya ampun. Jadi ini mungkin bisa masuk dalam salah satu pengalaman kakak ketika turun langsung ke lapangan dan berbicara mengenai persoalan sampah-sampah yang sering ditemui, khususnya kayak di laut itu. Tapi yang paling banyak itu sampah yang bagaimana tuh kak? Sampai kena kapal apa ya, motornya itu sampai mati loh. Itu tuh sampah apa kebanyakan tuh? Sampah plastika tuh sampah apa tuh kak?
1: Nah jadi kalau di data kita itu kalau untuk yang laut itu mayoritasnya sampah plastik. Tapi kalau untuk yang pesisir gitu, kayak di pantai-pantai gitu, nah ini agak miris juga, banyak kan sampah popok.
0: Popok? Hah, popok?
1: Iya, sampah popok kak.
0: Ya ampun, bayangkan popok dari darat turun ke laut, itu gimana ceritanya sih kak? Itu gimana ya, kalau menurut kakak itu gimana ya popok bisa nyampe di dalam laut tuh kak?
1: Mungkin juga karena alam jadi kayak hujan terus mm-hmm. terbawa, jadi mungkin ada yang buang di kali atau mm-hmm. sungai atau mm-hmm. di selokan gitu, terbawa aliran sampai ke pantai
0: mm-hmm.
1: atau mungkin juga karena ada oknum yang kurang bertanggung jawab sehingga yeah. buangnya, udahlah tempat ini kosong, buang wow. saja gitu.
0: Ya ampun,
1: padahal ada penghuni makhluk halusnya ya. Mungkin.
0: Wow, kacau, ini popok dari darat nongolnya di tengah laut, teman pro 2. Itu kayaknya kurang bagus ya, apalagi sampah-sampah plastik. Dan ini adalah PR besar untuk kakak-kakak bersama Nautica Foundation ya kakak ya. Selalu mengagendakan, okay, hari ini kita turun, kita bersih-bersih dulu di pesisir pantai yang ada di Alor. Nah, berangkat dari persoalan ini kak, apa saja upaya yang dilakukan Nautica Foundation Alor untuk menjaga ekosistem laut melalui pengelolaan sampah ini tuh kak?
1: Jadi untuk sebenarnya dari Nautica Foundation tuh kami punya 3 program utama kak.
0: Mm-mm.
1: Jadi ada program untuk rehabilitasi ekosistem laut,
0: mm-mm.
1: ada program untuk pemberdayaan masyarakat juga,
0: mm-mm.
1: terus yang terakhir ini ada program lingkungan juga, terutama pengelolaan sampah. Jadi kalau di rehabilitasi ekosistem laut ini, per 2026 ini kita sudah punya 2 site, 2 tempat, 2 tempat pembibitan terumbu karang. Jadi kita sudah punya itu, kita sudah tanam sekitar 160-an struktur kayaknya kak.
0: Mm-hmm.
1: Itu kurang lebih luasannya itu sekitar 70-80 meter persegi gitulah kak.
0: Hmm.
1: Terus di pemberdayaan masyarakat juga kita sedang mendampingi beberapa kelompok UMKM, mulai dari kelompok pengolahan ikan, kelompok penenun, sampai ke kelompok pengrajin gitu kak.
0: Hmm.
1: Terus untuk yang di program pengelolaan sampah ini, sekarang kita lagi intervensi ke masyarakat melalui aksi-aksi clean up yang sudah kita lakukan. Terus di tahun ini juga kita rencana mau membangun bank sampah, dan alhamdulillah kelompoknya sudah kita bentuk. Terus di tahun ini juga kita sedang merancang sebuah dashboard untuk data sampah. Jadi nanti dashboardnya itu dia menampilkan data-data hasil clean up dari teman-teman yang melakukan aksi bersih-bersih, nanti bisa dimasukin ke situ datanya, supaya kita bisa tracking data data timbulan sampah yang sudah kita peroleh gitu.
0: Berarti programnya gitu, ini oke, berarti program ini sementara berjalan ya, lagi dalam proses ya Kak ya.
1: Iya betul Kak.
0: Oke, tadi kan Kakak sempat bercerita juga collab bareng sama masyarakat-masyarakat di sekitar. Nah, untuk seperti itu tuh Kak, mungkin kita boleh tahu gitu ya bentuk edukasi yang dilakukan gitu ya ketika ngajak kayak masyarakat seperti yang Kakak cerita tadi itu seperti apa tuh Kak, edukasi dari Nautika untuk para masyarakat gitu di pesisir pantai atau semua warga alor tuh Kak?
1: Jadi kita biasanya kayak aksi clean up tuh misal di tempat A kita ngajak masyarakat sekitar situ. Kita ngajak mitra juga, mitra-mitra kita seperti Dinas Lingkungan Hidup, dari pemerintahan, ataupun dari teman-teman yang lain, dan terutama warga sekitar gitu kita ajak untuk clean up. Terus biasanya kalau kita clean up tuh kita ada sedikit ceramah, sedikit penyampaian tentang konsep 3R, terus tentang memilah sampah dari sumber. Terus di aksi clean up juga kita punya kebiasaan untuk saat pengumpulan sampah itu teman-teman sudah harus mengumpulkan sesuai jenisnya gitu. Biar nanti kita bisa tahu datanya gitu lah.
0: Oke, jadi semua hal yang dilakukan itu, yang mengedukasi itu semuanya dicatat ya Kak ya?
1: Iya Kak.
0: Bukan sembarangan ya teman Pro 2, ini bukan sembarang kayak komunitas yang pilih-pilih sampah habis itu sudah sonde guys. Ini tuh semuanya tuh ada dokumentasinya, ada data-data lengkapnya. Oke, mungkin Kakak ada yang berpikir Nautika Foundation ini mungkin hanya sibuk di pesisir pantai. Tapi saya mau tanya nih Kak ya, selain menangani sampah yang sudah berada di lingkungan pesisir, apa langkah yang dilakukan untuk mencegah sampah agar tidak sampai mencemari laut? Contohnya popok itu loh Kak, dari darat nongol sampai di tengah laut, aneh kan?
1: Nah kalau untuk mencegahnya itu saat ini kita sedang merencanakan untuk membuat bank sampah itu Kak. Jadi kita harapkan masyarakat bisa mengumpulkan sampah-sampah yang masih bernilai ekonomi di kita. Terus untuk edukasi juga kita sambil berjalan ini masih di clean up itu sih Kak, untuk bangun public awareness-nya Kak.
0: Oke. Jadi semuanya itu.
1: Jadi setelah aksi clean up juga kita biasanya langsung up ke sosial media juga. Dan yang kami harapkan juga masyarakat bisa melihat gitu Kak.
0: Okay.
1: Melihat dan teredukasi juga. Mungkin juga bisa melalui siaran ini, bisa sampai ke masyarakat dan masyarakat bisa tahu juga gitu.
0: Amin ya, semoga bisa tersampaikan bukan hanya untuk masyarakat yang ada di Alor ya guys ya, yang ada di semua, mungkin yang ada di NTT kali ya, seluruh Indonesia, karena emang penting banget kita menjaga kebersihan yang ada di pesisir pantai teman Pro 2. Karena aneh aja sampah yang ada di darat tiba-tiba nongol sampai di laut, kayak aneh ya. Ketau mau pi berenang, ketau mau pi mandi-mandi di laut, tiba-tiba kayak ada sampah pembanyak. Ini pasti langsung berpikir, ini muncul dari mana nih? Iya, mandi-mandi berkaget. Ini muncul dari mana nih? Ini kaget-kaget ada di sini. Ini bingung sendiri. Oke. Okay.
1: Kadang-kadang kalau kita mandi laut badan gatal karena kadang-kadang sampah karena oli.
0: Kita pergi ke laut, kita ngelihat, wow, airnya jernih, biru laut bagus sekali ya kalau foto bagus. Tapi pas lu mandi kayak ih kok tambah gatal yang ada. Ternyata tiba-tiba bak minyak ada oli, tiba-tiba popok. Oke, kita sudah setengah perjalanan nih ya, bercerita bareng sama Kakak Rosi bagian dari Nautika Foundation ini. Kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Jadi seperti itu, dalam menjalankan berbagai upaya ya, Nautika juga sudah melibatkan masyarakat di wilayah pesisir sejauh ini ya Kak ya, dengan ya cara-cara mengedukasi, mengumpulkan data-data, seperti Kakak bilang mau mengadakan bank sampah itu, begitu ya Kak ya?
1: Iya betul.
0: Oke. Tapi setelah itu, sejauh ini anak muda apakah dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan pelestarian ekosistem laut yang dilakukan Nautika sendiri Kak? Biasanya kan kalau ketong ajak orang pesisir itu kan biasanya kebanyakan orang tua, anak muda jarang. Anak muda taunya pi foto, mandi, pulang. Nanti dilihat sampah tak tumpuk, dia bingung, ini sampah dari mana? Itu anak muda ya. Apakah sejauh ini ke mana? Anak muda juga dilibatkan, Kak?
1: Nah, ini Kak, jadi setiap aksi clean up kita kebanyakan itu diisi anak muda, Kak. Anak muda di bawah, mayoritasnya itu di bawah 26 tahun gitu, Kak.
0: Okay.
1: Itu yang paling banyak sih sejauh ini.
0: Mm-mm.
1: Terus jadi sebenarnya kita juga punya, Nautica Foundation juga punya program untuk anak muda ya. Jadi di tahun ini juga kita bentuk sebuah kelompok namanya Aruna Muda. Itu kelompok ini dibentuk hasil kolaborasi kita dari Nautica Foundation dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita harapkan anak muda ini bisa membantu meningkatkan ekonomi daerahnya melalui konservasi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan produk-produk lokal, sampai ke aksi-aksi lingkungan seperti ini, Kak.
0: Oke, gitu. Luar biasa ya. Ternyata kita baru mau ngomong anak muda gabung gak? Ya, ternyata bagian dari Nautica itu kebanyakan anak muda. Tapi mungkin kakak bisa spill sejauh ini ada berapa anggota dalam Nautica, dan untuk akun IG-nya tuh kita mau colek-colek itu di mana, dan alamatnya itu di mana juga, di Alor, mabesnya itu di mana. Mungkin kakak bisa spill dikit identitas dari Nautica Foundation. Silakan, Kak.
1: Jadi kita di Nautica Foundation sekarang ini ada 7 orang, Kak. 7 orang staff, mulai dari Pak Direktur sampai ke staff-staffnya itu kita ada 7 orang. Terus kalau mau main-main ke kantor silahkan, Kak. Kita biasanya di kantor tuh Sabtu Minggu kita snorkeling. Jadi kantor kita di Desa Alor Besar, di Dusun Sebanjar, di Jalan Salasang. Nanti kalau mungkin teman-teman yang di Alor mau main-main ke kantor, mau lihat, mau lihat-lihat lingkungan kantor. Kebetulan kantor kita kan dekat pantai ya, Kak. Jadi ya view-nya asik, Kak. Ya kadang kita bisa ngopi-ngopi bareng situ. Jadi tempatnya itu di sebelum Masjid Sebanjar, nanti ada jalan menuju ke pantai situ. Nah, di situ tempat kita di paling ujung, paling dekat sama pantai lah gitu.
0: Yang biasa jalan-jalan ke Alor atau mungkin sekarang lagi di Alor, pasti Kakak Rosi jelaskan tahu ya. Kita yang ada di Atambuan nih, ya buta Kakak. Kapan pi Alor nanti spill IG-nya baru tahu. Oh iya, Kakak di mana alamatnya? Iya. Spill dong IG-nya, Kak.
1: Kita juga ada Instagram juga, Kak.
0: Oke.
1: Ya, Instagram Nautica Foundation. Bisa ya, bisa kontak lewat situ juga atau bisa kontak lewat Instagram pribadi saya. Gitu.
0: Apakah bebas, Kak, untuk yang mau bergabung bersama Nautica, atau ada syarat-syarat tertentu, batas umur tertentu, atau?
1: Untuk Nautica Foundation ini kita kan lembaga swasta, Kak. Jadi mungkin kalau untuk aksi-aksi volunteer silahkan teman-teman bisa join saja gitu. Mungkin bisa di aksi-aksi clean up atau di aksi-aksi lingkungan yang lain gitu. Nanti bisa kontak aja ke kami gitu, Kak.
0: Oke, luar biasa. Buat kamu yang mau bergabung, boleh banget langsung aja spill. Kamu di IG, kamu ketik aja Nautica Foundation Alor, langsung nongol, langsung di follow ya, biar bisa lihat seindah itu Alor, teman berdua. Saya sone bohong ya, memang lautnya itu memang indah sekali ya. Oke, Kak, kita masih berbicara banyak. Kita udah tanya-tanya. Oh iya, proses seperti ini ya udah melibatkan warga, terus anak muda juga. Tapi dalam pelaksanaan semua itu di lapangan, apa tantangan terbesar yang dihadapi Nautica ketika mengajak masyarakat, mengajak anak muda lainnya untuk mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah ini, Kak?
1: Mungkin tantangan terbesarnya itu manusia ya, lebih ke manusia ya, Kak. Jadi kayak kadang kita sudah mengakomodir untuk membersihkan satu tempat, besoknya ada lagi yang buang gitu, gitu juga ada sih, Kak. Jadi kayak ya kita berharap kayak kita melakukan ini sebagai contoh yang mungkin bisa dilihat oleh masyarakat, dan kami harapkan mereka juga sadarlah melalui contoh-contoh yang kami lakukan gitu.
0: Oke.
1: Nah, jadi kita harap kita menjadi contoh yang baik gitu aja lah, Kak.
0: Jadi tantangan terbesarnya itu adalah manusia itu sendiri, teman Pro 2.
1: Iya, betul, Kak.
0: Hari ini jangan buang sampah, besok dia buang, melok. Itu popok dari darat muncul sampai di tengah laut. Aneh kan, tapi nyata.
1: Iya, betul.
0: Itu semua karena siapa ya? Karena manusia, teman Pro 2. Oke. Jadi itu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Nautika. Tapi sejauh ini mulai berkurang kan tantangannya, atau semakin hari tambah besar itu tantangan tuh, Kak?
1: Alhamdulillah ya. Jadi kita pernah lakukan clean up di dua titik lokasi dan alhamdulillah ada perubahan juga sih, Kak. Jadi awalnya di situ jadi tempat untuk tempat orang buang sampah. Sekarang sudah ada, sudah terlihat perubahannya gitu lah. Jadi udah bersih lah gitu.
0: Selain itu, perubahan atau dampak apa lagi nih yang terlihat di lingkungan maupun di tengah masyarakat? Selain itu yang Kakak sebut tadi, adakah perubahan-perubahan lain gitu?
1: Perubahan lain mungkin ini juga. Jadi kayak aksi-aksi lingkungan ini kayaknya sudah mulai jadi tren gitu nih di tengah-tengah masyarakat. Jadi kayak orang-orang itu bisa menjaga lingkungan melalui kebiasaan-kebiasaan kayak kita kayak kita bawa air sendiri, bawa minuman sendiri, punya botol sendiri gitu. Jadi kita nggak beli botol aqua lagi, beli aqua glass lagi yang nantinya jadi sampah dan mencemari gitu. Jadi saya lihat juga sudah mulai banyak yang kayak beli nasi bungkus pakai kotak makan gitu.
0: Iya.
1: Jadi untuk di Alor sendiri sudah mulai muncul habit kayak gitu sih, Kak.
0: Dan saya salah satunya juga, Kak, ya. Jadi dari rumah masak nasi aja gitu ya, taruh di kotak, keluar baru beli lauk gitu.
1: Selain
0: lebih hemat, mengurangi sampah dan ya pokoknya mengurangi sampah dan hemat lah ya. Padahal buang-buang duit ya, kalau udah masak nasi di rumah masak lauk juga gitu. Oke, ini kita mau menuju pengakhiran ya, teman Pro 2. Sebelum closing, ini ada dua pertanyaan terakhir sebelum Kakak melanjutkan aktivitasnya. Mau weekend, dia mau tidur dulu ini ya. Menurut Kak Rosi, mengapa pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari upaya menjaga ekosistem laut, bukan hanya sekedar kegiatan membersihkan lingkungan?
1: Nah, jadi kita tahu sendiri di Alor ini kan mayoritas masyarakatnya hidupnya itu kan bergantung pada laut ya, Kak.
0: Iya.
1: Jadi laut ini jadi hajat banyak orang gitu kan, Kak. Jadi ya sayanglah kalau kita ngotori laut, sedangkan alam kita nih memberi manfaat yang banyak bagi manusia gitu. Kayak laut juga bisa jadi tempat wisata, laut juga bisa jadi tempat nelayan cari ikan, gitu. Jadi

0: buat gitu dari hal sederhana untuk ikut menjaga laut khususnya di Alor tuh Kak?
1: Jadi aksi menjaga lingkungan itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri, terutama di rumah kita sendiri gitu. Kita intinya kita berpegang teguh pada satu prinsip sederhana yang terdiri dari dua huruf, 3R namanya. Ada reduce, recycle. Jadi reduce itu mengurangi, mengurangi ya. Tadi kita mulai dari bawa minum sendiri, punya botol sendiri, bawa minum sendiri, bawa punya kotak makan untuk beli makan atau bawa makan sendiri gitu. Iya. Itu udah masuk ke perilaku yang mengurangi pencemaran gitulah.
0: Iya.
1: Terus ada yang reuse juga. Jadi kayak contoh ada beberapa produk kan yang masih bisa kita gunakan kembali kan, seperti kantong belanja atau mungkin ada kaleng-kaleng bekas yang bisa dimanfaatkan untuk pot bunga yang estetik gitu. Nah, itu untuk yang reuse. Terus yang terakhir ini kita bisa katakan opsi yang terakhir, paling terakhir gitulah. Itu daur ulang, recycle.
0: Recycle.
1: Jadi yang sampah-sampah yang kita hasilkan itu kita bisa membuat sebuah produk baru gitu. Contoh kayak sampah-sampah masak, biasa ibu-ibu tuh sampah-sampah dapur kayak buah-buahan, sayur-sayuran atau ikan, itu kan bisa dijadikan kompos, kemudian dimanfaatkan kembali buat taman rumah atau buat tanam-tanam sayur gitu. Nah, mungkin itu prinsip sederhana yang bisa kita tanamkan ke diri kita sendiri, kita bangun melalui rumah kita gitu kan.
0: Luar biasa, semoga ini tuh bisa membuat kalian itu matanya terbuka ya. Sepenting itu loh teman Pro 2. Jadi jangan anggap remeh sama sampah-sampah plastik ini, karena kita pun diri ini saja tuh menjadi tantangan terberat gitu ya. Kayak hari ini pemalas gitu ya, mama suruh Pi buang sampah, nanti tunggu tumpuk. Nanti giliran Supi buang sampah, dia bukan buang di tempat pembuangan sampah, dia Pi buang di kali, tapi buang di itu got-got dong. Terakhir banjir datang tersumbat. Nah, yang salah siapa? Kembali kepada diri kita sendiri. Pokoknya semua itu dari kita, untuk kita. Dan ya, pokoknya kembali kepada kita ya, teman Pro 2. Thanks banget buat Kak Rosi karena sudah berbagi informasi, berbagi solusi juga gimana cara-caranya dari Nautika gitu ya, dengan berbagai masalah yang ada di pesisir pantai khususnya yang ada di Alor ya Kak ya, untuk cerita dan informasinya hari ini. Karena menjaga laut bukan hanya tugas mereka yang bergerak di bidang lingkungan, contohnya Kak Rosi dong, bukan hanya itu, tapi kita semua ya Kak ya, kita punya peran. Mulai dari mengurangi sampah, memilah sampah, hingga tidak meninggalkan sampah di tempat yang kita kunjungi. Karena laut yang kita nikmati hari ini adalah laut yang harus kita jaga untuk masa depan. Thank you banget ya Kak untuk informasinya pagi hari ini, sangat berarti loh Kak ya.
1: Sama-sama Kak, terima kasih Kak Ranti.
0: Oke, apakah masih ada sedikit secuil kata yang mau diungkapkan sebelum pamit atau cukup nih?
1: Ada Kak, tadi kelupaan.
0: Oke, silakan.
1: Mungkin ini nyambung juga dengan 3R. Kita jadi kita wajib pilah sampah dari rumah gitu. Minimal dengan 3-4 kategori sampah lah, seperti sampah organik, anorganik, sampah residu sampai ke sampah B3 gitu. Mungkin itu pesan terakhirnya sih Kak. Pilah sampah dari rumah gitu.
0: Intinya kalau mama suruh Pi buang sampah yang semua sudah tercampur aduk jadi satu, langsung Pi buang ya, jangan ditumpuk-tumpuk ya guys ya. Ini pesan penting dari Kak Rosi. Oke Kak, thank you. Nanti kalau ada agenda lagi kita bahas tentang Green Radio, aku undang Kakak lagi ya. Boleh ya?
1: Siap Kak.
0: Di topik yang berbeda lagi. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya di pagi hari ini Kakak. Happy weekend. Bye bye.
1: Baik Kak, terima kasih.
0: Oke.
2: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kapuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

99,8 Pro 2 tempat teman terbaik kamu. Selamat siang, kita di Pro 2 Hitlist. Dan ya seperti biasa, yang mau gabung silahkan via WhatsApp ya. Lagunya bebas, lagu barat bisa, lagu Indonesia bisa. Kita punya waktu yang cukup panjang sampai di jam 12 nanti. Jadi kamu bisa ya langsung kirimkan atensi kamu ke sini. Nah, untuk yang sementara ini mungkin lagi sibuk walaupun WFH ya. Ya, semangat saja untuk kamu. Saya punya lagu-lagu pilihan yang bakal saya hadirkan untuk menghibur, menemani kamu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kamu ya. Tapi bagi kamu yang ingin dengar lagu kesukaan kamu, langsung aja request di sini. Saya tunggu partisipasinya sambil lagu-lagu pilihan ini saya hadirkan untuk kamu. Tetap bersama kami di Pro 2 Tambua.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Ada coklat nih, abang mau?
1: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke, abang.
1: Makasih ya, dek.
0: Sama-sama, abang. Iya, coklat adek jatuh.
1: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, abang. Terima kasih, abang.
1: Sama-sama, dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo Hitlist.

Oke, 99,8 peradaban buat teman terbaik kamu. Saya langsung ya ke lagu yang sudah direquest oleh Noxy. Oh, Minace ya. Lagunya Sumpah Mati. Selina featuring siapa nih lagu yang ini? Andrianto ya. Saya hadirkan untuk kamu, semoga terhibur. Dan untuk yang suka dengan lagu ini juga semoga kamu terhibur. Yang masih ingin gabung silahkan, saya tunggu partisipasinya ya. Ini dia, ada Selina Grace featuring Andrianto dengan Sumpah Mati.

Okay, semoga dirimu senang dengan lagu itu, Minace. Next ada Lara Purnamasari. Kalau lain kali request langsung aja request ya, enggak usah izin-izin karena ini ajangnya request ya. Durasi. Okay, lagunya Noh Andaikan Kau Datang Kembali. Yang ada di sini Andaikan Kau Datang, tapi semoga ya yang kamu request yang ini ya. Kalau judul lengkapnya Andaikan Kau Datang Kembali itu ada Anmes Kamaleng. So, judul dan durasi bukan jadi masalah lagi, kita langsung ke lagunya. Tetap bersama kami.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Brodo FM, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Oke, 99,8 Prodo Atambua buat teman terbaik kamu. Selamat siang untuk teman-teman semuanya dimanapun kamu berada, di Atambua, di Malaka, di Keva, di Alor, atau yang ada di luar NTT yang dengar siaran kami lewat RRI Digital. Selamat siang dari perbatasan Indonesia Timur Leste ya. Oke, di siang ini teman Prodo 2, saya bakal ngobrol singkat ya dengan narasumber yang sudah bersedia untuk kita wawancarai di siang ini ya. Kita akan omong banyak. Iya. Ini namanya Kakak Noberson Lena, ini adalah seniman. Kalau teman-teman buka Instagram ya, pasti kalian pernah ketemu kakak kita yang satu ini ya. Ini ahli gambar sih menurut saya. Oke, kita akan tanya-tanya sedikit soal talenta yang dimiliki ini sebenarnya seperti apa sih? Saya langsung sapa Kakak Son di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kakak, selamat siang pendengar Prodo Atambua.
0: Asik, Kakak Son, karmana kabar?
1: Puji Tuhan, sehat selalu Kak.
0: Sehat selalu. Kupang karmana, panas sekali kok, atau suturun hujan di sana?
1: Siang panas, malam dingin Kakak.
0: Sebenarnya malam itu harus panas, tapi karena masih sendiri toh, makanya masih dingin begitu.
1: Mungkin
0: begitu. Oke, Kakak Son, terima kasih sebelumnya siang ini meluangkan waktu sedikit untuk berbagi di Prodo Atambua ya. Nah, Kakak Son, langsung saya, soalnya besok tahu mulai dari mana, tapi sebenarnya Kakak Son ini mulai menggambar ini dari kapan sih sebenarnya, Kakak Son?
1: Ini mulai gambar ini dari kecil Kakak. Beta dari SD itu sudah suka menggambar.
0: Terus kenapa baru saja, maksudnya baru-barusan kelihatan, atau karena saya yang kurang update atau gimana nih?
1: Beta suar bisa dengar kok Kakak? Halo.
0: Sangat ya, jelas. Halo, jelas.
1: Oh, oke Kakak. Ya. Sejak kapan beta mulai gambar itu, beta suka gambar itu dari kecil, kemudian dari SD. Di Sabu sana kan, katong waktu itu sampai punya alat-alat gambar itu, beta masuk SD 2007 Kakak. Beta sentar Kakak, 2007 itu su kelas berapa di sekolah, beta sentar weh. Habis itu beta SMA di Sabu, di Rajua, di kampung di sana.
0: Oke.
1: Okay. Di sana tuh sudah ada gambar-gambar begini. Dan waktu itu beta sudah merasa mendapatkan sesuatu dari gambar ini, karena di Sabu, di tempat beta waktu beta SD SMP SMA itu, buku guru itu masih satu Kak. Jadi kalau mau saling catatan begitu, itu harus ada yang dikte, habis itu pas gambar-gambarnya itu juga harus digambar, disalin juga.
0: Oke, weh, bisa kok tahun itu ada begitu, tuh agak lain sih sebenarnya kalau begitu.
1: Iya, kalau di sana itu mungkin ada gambar tengkorak, atau mungkin gambar-gambar yang membutuhkan keterangan untuk kita saling, kita ketahui bagian-bagiannya begitu. Itu harus disalin macam ke kelopak bunga, atau proses apa ini, metamorfosis begitu kan, di pelajaran-pelajaran ilmu alam ya. Itu kan harus digambar begitu. Nah, besok punya kawan kelas ini banyak yang sudah bisa menggambar begitu. Akhirnya dong tuh minta besok punya jasa gitu. Tapi dong harus kasih besok apalah begitu ya, nanti okay. Namanya anak kecil misalkan permen ya, karet itu, karet mainan ya,
0: karet tangan,
1: karet itu iya, ini kelereng, pokoknya macam-macam begitu.
0: Oke.
1: Itu mulai dari kelas 4 SD lah begitu. Karena habis itu ada lagi di buku-buku sejarah begitu kan, buku IPS itu kan ada terang-terangan begitu.
0: Betul.
1: Nah ini jadi katong juga memilih untuk apa, gambar juga itu, ilustrasi-ilustrasi yang ada di buku itu.
0: Fotokopi suara itu.
1: Iya. Jadi beta tuh ini ke apa, tapi itu opsional dari guru kalau gambar yang banyak begitu. Oh. Itu mau digambar atau tidak juga boleh begitu. Oh, okay. Tapi kalau yang berkaitan dengan ke ini hal-hal yang urgent macam ke kelopak bunga dan lain sebagainya, itu mahkota bunga, putih bunga itu harus. Oh. Itu harus ditiru. Okay. Ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Dan berlanjut sampai SMP, SMA, beta terus mengasah itu dengan segala keterbatasan di Sabu sana. Mm-hmm. Sampailah beta kuliah di Kupang sini dan masuk minimarket begitu. Ada loh barang-barang yang beta suka di sana, seperti pensil gambar,
0: okay,
1: buku gambar begitu. Waktu itu beta masuk kuliah 2019, itu masih maba, jadi belum terlalu banyak waktu untuk mengasah kemampuan menggambar karena harus bagi waktu dengan tugas kuliah begitu kan. Datanglah si siapa itu, corona itu.
0: Betul.
1: Nah, kita kan tidak punya aktivitas lain begitu kan, masa hanya tidur down saja kan juga tidak enak begitu. Akhirnya beta mulai sudah berani bikin gambar begitu. Okay. Awalnya hanya minta orang-orang terdekat beta saja. Okay. Karena beta tahu kalaupun nanti tidak mirip atau ada yang kurang bagus begitu, mereka tidak akan memarahi kan.
0: Betul. Jadi yeah, biar paling kan omong begitu saya, tapi tidak sampai marah begitu toh.
1: Iya, yeah, dong, hanya bilang kenapa kok ketemu hidung tuh?
0: Ah, betul, miring. Di
1: sebelah kita kan.
0: Iya.
1: Kenapa kok ini ketemu alis tuh turun sebelah ya, paling begitu. Kalau keluar gak tuh gitu.
0: Iya.
1: Tapi beta belum berani lukis atau gambar wajah orang di luar, orang dekat atau orang yang beta kenal.
0: Iya.
1: Sementara begitu beta kan masih kuliah kan, untuk gambar itu. Sampai beta 2022 itu beta sudah TA dan jarang di kampus, karena kalau di kampus itu hanya untuk konsultasi tugas akhir saja, dan itu tidak setiap hari dalam seminggu, itu mungkin satu kali atau dua kali seminggu begitu. Jadi waktu bisa itu ya kalau bukan berorganisasi ya persekutuan begitu, beta isi waktunya dengan menggambar. Dan di 2022 juga beta iseng-iseng lukis mukanya si Bapak Joko Widodo ini. Waktu itu dia datang langsung di Soke sana itu.
0: Oke, okay, ya.
1: Sementara betul. Dia ke Soke sana itu, beta masih mahasiswa yang mengabdi sebagai mahasiswa kampus mengajar di Ampoang Selatan. Jadi beta sudah bisa meninggalkan tugas.
0: Iya, lumayan jauh.
1: Iya. 2023 dia datang baru beta pijenguk dia di Katedral Kupang itu kan, tapi saya berkesempatan sampai di Hotel Aston itu dia ada makan di rumah makan Taman Laut di pinggir pantai itu kan. Jadi beta ikut nimbrung tunggu begitu dengan harapan ya minimal kalau sudah dapat foto ya, setidaknya kan beta bisa lihat langsung begitu presiden yang beta pilih begitu. Tapi puji Tuhan bisa bertemu langsung dan awal beta mulai PT menerima orang-orang satu dari 2023 itu viral dengan Bapak Joko Widodo. Kira-kira itu beta punya perjalanan.
0: Iya.
1: Dari kecil sampai sekarang kakak.
0: Tapi kan kakak Son ini, mohon maaf ya, ini kan sudah teman kamu dari SD, tapi terus kemarin SPD ya, berarti ya, guru ya?
1: Iya, SPD, guru kakak.
0: Kenapa tidak ambil kuliah seni atau apa begitu kok jadi pilih guru kakak?
1: Ini di Sabu sana kan kakak, untuk pengetahuan, waktu zaman desa kakak, pengetahuan untuk dunia perguruan tinggi itu sangat-sangat terbatas.
0: Okay.
1: Ya, jadi di sana itu yang beta tahu itu ya, orang kuliah itu ya pendeta,
0: guru,
1: perawat, dan lain sebagainya itu. Orang-orang kuliah begitu. Itu 2019 itu lagi awalnya ada istilah SNMPTN. Ya,
0: okay.
1: Seleksi nasional berbasis nilai.
0: Ya.
1: Datanglah kepala sekolahnya Beta ini di ruangan kelasnya Kakong begitu. Dia bilang, "Hey, kalian yang biasa dapat juara ini bisa masuk tempat PSD undangan." Nah, Kakong di Sabu sana waktu zaman Beta 2016 sampai 2019 itu rentang waktunya itu. Dan kata undana itu luar biasa kan, pokoknya kalau masuk undana itu sangat keren begitu. Iya. Ya, sangat luar biasa gitu.
0: Oke.
1: Akhirnya awalnya Beta tuh sonde mau jadi guru. Beta tuh awalnya itu sudah bikin perjanjian dengan Beta punya kawan-kawan sekolah dulu tuh untuk Kakong ini harus kuliah jadi pendeta.
0: Oke.
1: Iya. Yeah. Tapi Beta pun tahu kalau di undangan ini sudah ada pendeta. Karena kan
0: kira di Unkri saja ya.
1: Iya, kira di Unkri saja. Ini pas ini kepala sekolah dengan guru-guru yang membantu dia untuk dalam urusan Kakong ini kelas 12 begitu. Tanya siapa yang mau daftar begitu. Nah, Beta punya kawan ini hampir satu angkatan itu daftar semua. Dengan ini apa di awal itu kan konsol bilang, ya kamu yang biasa dapat juara ini bisa dulu tanpa tes. Nah, Beta daftar paling terakhir, jadi Beta kayak pertimbangkan, pikir-pikir, kok Beta merasa bodoh sendiri begitu, kalau ikut begitu. Akhirnya kan Beta ikut. Nah, setelah ikut gitu lolos administrasi, disuruhlah untuk memilih jurusan mana yang mau begitu. Beta kasih tahu bilang pendeta, di sana tidak ada pendeta. Jadi Beta lihatlah ini Beta punya ibu guru yang pada waktu Beta sekolah itu, Beta dia salah satu guru yang memberi teladan yang baik. Dia itu guru bahasa Indonesia. Beta bilang, ke ibu begitu sudah boleh pak. Beta bilang begitu. Oke, berarti guru bahasa Indonesia ya. Dia bilang begitu. Tapi harus pilih dua gitu. Ada Beta punya pak guru satu. Orang Batak dia tuh orangnya lucu gitu, ya. Tapi cara mengajarnya itu bagus, tidak membosankan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Beta bilang, oke, Pak Guru itu juga boleh lah, Beta bilang. Oh, jadi geografi ya, dia bilang begitu. Oke. Okay. Okay. Ya, setelah pengumuman bikin Beta lulus di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Undana.
0: Oke.
1: Okay. Pas pengumuman lulusnya begini. Dari hampir 80 orang kami itu yang lulus itu ada 5 orang.
0: Wow.
1: Satu di antaranya Beta.
0: Oke. Okay.
1: Dan mungkin kan orang tua di kampung sana mendengar kata undana, lulus di undana tanpa harus ke datang di Kupang itu kan luar biasa.
0: Luar biasa,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kata pun orang tua di sana itu senang memati begitu anaknya di undana gitu.
0: Iya, iya.
1: Sampailah Beta di undana sini menjalani kuliah, mereka ini apa dosen-dosen dong bilang suruh cari buku novel, buku cerita dan lain sebagainya itu. Beta rasa kayak ini sudah sesuai dengan Beta mau ini. Mau regis semester 3 tuh Beta hampir putus kuliah. Okay. Karena Beta mati-matian untuk Beta ikut ini apa, Beta punya hati untuk jadi seorang pendeta.
0: Oh.
1: Beta ditampar lah oleh Beta punya bapak lewat kata-kata.
0: Oke.
1: Okay. Bapak bilang, kalau mau melayani Tuhan itu tidak punya jabatan atau gelar seorang pendeta. Karena melayani Tuhan itu apa, semua orang bisa. Yang bisa. Penting kita punya keinginan untuk melayani Tuhan, tidak harus punya gelar ini gitu. Nah, dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak

0: harus butuh orang banyak untuk bantu beta, beta pun saudara dong, kayak asalnya terlalu banyak waktu untuk beta juga itu sampai berhasil. Nah gambar ini kan beta sendiri yang buat,
1: yeah, beta record
0: sendiri apa sih macam. Jadi puji Tuhan di sini beta bisa makan setiap hari, bisa jalan-jalan, bisa memenuhi kebutuhan.
1: Iya, iya. Jadi
0: ya, kalau mau sekolah seri di sini kan sampai ada, itu harus di Jogja sana.
1: Iya kan? Gitu. Makanya, kan kalau kita iko kan kita pun apa namanya basic kita pun keahlian kan harusnya kan kita milikan seni kan, tapi mungkin karena ketidaktahuan iya, itu ya begitu.
0: Siap kakak.
1: Kakak memang hanya bisanya gambar di kertas atau bisa juga di kanvas dalam lukisan yang besar?
0: Bisa kakak, di tembok, di kanvas, di kertas, dan semua beta gas.
1: Oke, gas ya, berarti iya, memang ini otodidak ya, sendiri saja itu.
0: Iya, tetap hanya modal media sosial saja kak, pelajari teknik-tekniknya itu.
1: Oke, jadi akhirnya mulai pelan-pelan menggambar dan mulai menggambar. Kalau dari saya sempat lihat di media sosial, di Instagram ini banyak sekali yang digambar. Itu gambar yang kalau menurut kakak Son yang paling bikin kakak paling puas dengan itu gambar. Gambar siapa?
0: Ingatan yang paling kuat itu karena awal perjalanan beta berani dan pede itu dengan Pak Jokowi, dan itu setiap kali beta masuk podcast, masuk siaran, beta selalu mengatakan yang paling berkesan itu beta lukis Pak Jokowi, dan puji Tuhan sudah dua kali bertemu langsung dengan dia.
1: Terlalu gagah itu. Oke, nah, Kakak Son, terus kalau misalnya ini berarti tidak hanya asal menggambar dan dipost, tapi juga ada pesanan-pesanan begitu juga ya?
0: Iya kakak, di beta selesai kuliah itu kan 2024, begitu waktu beta masa kuliah itu beta ngontrak sama-sama dengan saudara di Katong tuh tinggal rame-rame.
1: Oke.
0: Tapi pas beta selesai kuliah, beta nabung-nabung sedikit dari beta punya penghasilan, dan beta berani untuk bayar kos, bikin kayak semacam workshop begitu di kos, sekalian beta tinggal. Jadi beta bikin kayak semacam studio mini begitu kak. Habis itu beta punya tante kan ada TKW, jadi dia beli perumahan lah di Belos ini.
1: Oke.
0: Okay. Nah, beta punya tante lagi di sana, jadi beta yang jaga ini rumah, dan sekarang puji Tuhan sangat membantu. Jadi beta tuh menerima pesanan, tapi tidak boleh buru-buru, harus berdasarkan antrian karena di beta pakai antrian kakak.
1: Oh, pakai antrian. Oke, okay, ya.
0: Iya nah, kakak.
1: Kalau terlepas dari pesanan-pesanan yang masuk itu, saya lihat ini ada juga gambar-gambar orang-orang hebat, ada Rocky Gerung, ada Pak Prabowo, ada pokoknya banyak. Itu inspirasi sendiri atau gimana tuh?
0: Itu bagian dari cara kita menarik perhatian orang atau memasarkan jasa kita begitu.
1: Oh, marketingnya jalan. Karena ya.
0: Iya. Waktu itu beta tuh lukis Rocky Gerung itu 2023 pas masalah, dan itu puji Tuhan bertemu langsung dengan dia di Unika untuk tas Widya Mandela.
1: Iya.
0: Di sisi lain juga kenapa beta begitu, karena orang-orang yang terkenal ini kan mereka sudah sangat familiar diingatkan orang-orang yang menjadi sasarannya beta untuk tunjukkan beta punya karya, sehingga nanti mereka itu bisa membandingkan wajah yang ada dalam ingatannya dong dengan apa yang beta buat itu mirip atau sonde, sehingga nanti keuntungan yang beta dapat itu kepercayaannya mereka untuk beta lukis begitu kakak.
1: Oke, jadi marketingnya dengan lewat orang-orang hebat begitu ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tapi apalagi ini musim kampanye itu, beta lukis itu paslon-paslon itu gratis, dan dong undang beta naik panggung, jadi ya beta naik panggung gratis, jadi difasilitasi oleh mereka itu, jadi beta dikenal.
1: Asik ya. Tidak pernah berpikir ya, dari Sabu datang akhirnya di Kupang juga mulai ada di mana, diundang di mana-mana ya.
0: Puji Tuhan banyak orang yang mempercayakan hal-hal baik.

0: jasa kakak.
1: Oke, itu keren sekali. Nah, kalau kakak Son, pesanan paling jauh nih dari mana yang kakak pernah lukis, dan dia jadi dari luar daerah atau mungkin dari jauh begitu, dari mana yang kakak Son ingat?
0: Dari Amerika, Singapura itu paling jauh sih. Ya.
1: Mamai, dari sana juga ada pesan kok.
0: Ada.
1: Oke, nah. Ada berapa?
0: Kalau dari Amerika, terbang dari Hawaii itu dia dua. Tapi dia ini orang Rote yang tinggal di sana.
1: Oh, tapi
0: dia datang dari. Iya. Sehingga nanti beta dengan itu mertua itu agak aneh begitu. Di dia siang, di beta malam. Jadi nanti dia telpon untuk tanya dia punya barang. Dia bilang, di sini kan sudah sebelas, tapi di sana dia bilang masih matahari cerah begitu.
1: Betul,
0: dia orang Rote yang tinggal di Hawaii sana.
1: Okay, habis
0: itu kalau dari Singapura sana itu orang-orang NTT juga yang mungkin dong itu sudah punya rumah, punya pekerjaan di sana, jadi dong itu datang di Kupang untuk ambilnya, tapi pesannya dari sana.
1: Oke, okay. Kakak, nah saya kembali ke topik kita, ini soal seniman versus AI. Kawan atau lawan?
0: Iya,
1: Kakak Son merasa tersaingi tidak dengan perkembangannya AI ini juga, dengan kakak pun gambar-gambar begitu?
0: Beta merasa dari tema itu yang beta bisa ambil itu, dia bukan lawan, dia malah menjadi kawan. Katong. Dan itu bukan kawan yang menusuk dari belakang, bahkan kawan yang sangat membuat katong itu sangat-sangat dibantu dengan adanya AI. Kenapa beta bilang begitu? Pertama, setiap kali beta tanya di orang-orang yang pesan lukisan, khususnya yang dong itu fotonya terpisah, misalkan dong bapak dan mama itu sudah meninggal lama begitu, tapi fotonya pisah-pisah begitu, baru dong minta beta untuk ini kakak bisa pesan dia gabung ini foto ini di satu lukisan. Beta bilang bisa, tapi nanti dia punya namanya orang tua dulu kan, kita kianya dalam selera katong orang zaman sekarang kan selera bagus, jadi harus diganti gitu. Nah, dengan adanya AI ini kita bisa tinggal masukkan screen tadi, AI tolong ganti foto ini dengan baju ini, nanti dia langsung keluar, ini sangat membantu untuk beta itu. Jadi kita tinggal ikut saja yang AI itu AI kasih ide itu, ya kita tinggal ikut gitu. Habis itu yang kedua, setiap kali beta tanya di beta punya pemesan ini, kenapa kok mau pesan lukisan yang mungkin dia tuh punya peluang tidak mirip dengan apa yang di referensi yang itu. Ternyata dong bilang, katong tuh kalau mau pakai AI itu kesannya tidak ada, sudah ada kesan sama sekali begitu. Nah, katong ini mau dilukis dari kakak, tuh kakak punya cerita latar belakang karmana, gitu nanti kita pegang kakak punya karya, setidaknya kak. Oh, yang lukis itu dia tuh orang NTT, yang ini. Jadi beta tuh tidak hanya mendapat produknya saja dari kakak, tapi beta juga dapat cerita dan masuk dalam bagian ceritanya kakak gitu. Yang ketiga, dong bilang itu, kotong ini manusia yang punya rasa kakak, sedangkan AI kan dia sudah punya perasaan pada bikin itu barang, gitu. Jadi, menurut beta, AI itu dia menjadi teman.
1: Teman gitu. Ya. Jadi tidak merasa tersaing, kan orang kan tinggal masuk edit, bikin jadi gambar pensil, skem apa tuh sketsa terus di print kan bisa jadi begitu, tetapi malah ada yang mau pesan.
0: Bisa jadi. Iya, tapi ya tetap itu bukan pekerjaan manusia yang punya rasa.
1: Ya. Oke, gitu. Berarti kekeson ya pokoknya menikmati pekerjaannya sekarang ini begitu ya.
0: Sangat menikmati.
1: Pernah tidak mungkin ada yang sampai pokoknya dong bilang sudah pokoknya kakak kotong bayar mahal itu tetap kakak gambar kotong, ada tidak yang pernah bilang begitu?
0: Banyak kakak.
1: Misalkan
0: ke dong itu apa perpisahan atau mungkin dong punya senior itu pindah tugas begitu. Kalau dong ke apa beli barang yang mungkin dong murah, dong bisa kumpul sedikit-sedikit, tapi itu barang kan sudah sangat sering dimiliki orang, bahkan apa yang dong kasih itu ya di satu kali pabrik itu ya bisa menyebar ribuan produk. Jadi apa spesialnya kan begitu dong bilang. Tapi dong kesan lukisan ini ya itu sangat berkesan, satu-satunya yang bisa dibuat, walaupun ada orang yang buat begitu, tapi tidak akan sepersis itu juga dengan desainnya. Daun rami, daun patungan, misalkan ke harga lukisannya ada yang 1 juta lebih begitu, dan ada 20 orang, kan tinggal kumpul saja 50 sudah dapat itu.
1: Oke, berarti begitu. dari harga justru mahal-mahal tuh berarti ya?
0: Ya, kalau di data untuk sekarang ya, dia standarnya itu dari 275.000 itu sudah komplit dengan bingkai. Oh, kalau area Kota Kupang free ongkir, tapi kalau di luar kota itu nanti ada ongkirnya sendiri. Mm-hmm. Itu bisa COD atau juga bisa lewat kartong. Tapi yang paling beta sering lakukan itu beta pakainya COD, biar dong tuh percaya bahwa bukan beta yang nentuin harga itu, dan sambil bilang mahal harga, sebenarnya bukan itu. Begitu. Jadi beta sering untuk kasih dong COD, dan biar itu pihak pengiriman, dasar pengiriman yang patok harga di dong. Begitu.
1: Oke, jadi tapi kalau misalnya ada yang nego, tetap mungkin masih pikir-pikir juga ya.
0: Maksudnya lewat apa kakak?
1: Maksudnya kalau misalnya ada yang pesan, kakak ini terlalu mahal, kakak ini bisa kok kurang sedikit, bisa juga kalau begitu.
0: Ya namanya transaksi ya pasti. Tapi dong juga ngerti bahwa apa betul yang kita sediakan ini. Beta sering jelaskan begini, di beta punya, kalau beta misalkan live di media sosial gitu tuh, ada kan yang bilang, mahal kakak, dan bilang gitu. Nanti beta jelaskan ya dong, memang sesuatu yang barang yang kita beli, yang kita tidak tahu nilai atau benefitnya untuk kartong itu terlihat mahal. Tapi kalau kita tahu keuntungan yang kita tahu, seperti apa nih kita tahu nilai barang yang untuk kartong, kita sampai akan melihat itu sebagai mahal. Mungkin persepsinya kita saja yang membuat kita itu sampai mengerti bagaimana nilai dari suatu karya itu. Jadi kita tuh sering kasih contoh, misalkan Bapak Bupati yang kasih kaos dan Bapak Presiden, tapi kaos yang sama menurut kamu itu lebih berharga mana? Lebih bergengsi mana? Lebih bergengsi Bupati atau sekelas ini Prabowo yang kasih? Pastilah Prabowo, beta bilang. Apa pembedanya? Nilai orangnya, beta bilang begitu.
1: Ya, nah, betul,
0: beta juga bisa, beta punya nilai, makanya beta berani kasih harga begitu.
1: Okay.
0: Jadi untuk menghadapi oknum-oknum yang begitu, yang mungkin saja literasi seninya masih belum cukup, jadi seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi harus dijelaskan baik-baik.
1: Ya, tapi Kak Keson tetap memberi penjelasan dengan baik ya, tidak ini ya.
0: Oh harus, kalau kita mau hidup lebih lama itu harus bergaul. Nanti kalau menolak kritik itu harus sudah bergaul.
1: Betul. Betul. Ngajar atau gimana nih? Atau memang full gambar?
0: Selama 2 tahun, hampir 2 tahun ini beta hanya gambar, ngonten, begitu. Karena beta juga bukan hanya terima pesanan, kakak. Beta juga membuat satu program semacam pengabdian. Itu beta lukis orang tuh gratis sesuai dengan profesinya mereka itu, dan itu sudah beberapa banyak yang sudah beta lakukan. Beta kasih free tadi dong, itu lukisan dan gambar untuk kayak jadi cerita lah beta tentang gambar seni dan dong gitu. Beta izin konten sama dong, misalkan kayak penjual sayur di pasar, cleaning service, orang-orang Indomaret, atau segala macam begitu. Dan ini belum selesai, masih berlanjut. Yang mungkin dalam minggu depan, dua minggu depan ini beta sudah susun script untuk bikin konten dengan seorang pemulung. Beta mau lukis pemulung.
1: Oke, wow, itu terlalu keren. Itu beta terlalu suka itu. Nah, tapi kakak, masih ada juga beta lihat selain melukis, ini ada juga, ada di Instagram juga ketika orang pakai di acara nikah. Itu konsep itu kakak yang sendiri pikir atau mereka yang minta kayak begitu? Ada pohon, terus yang setiap kali masuk tidak pakai undangan kayaknya, tapi pakai apa ya? Sidik jari.
0: Iya, itu Bapak polisi dari Polda, dia kontak, dia punya istri orang Sumba. Dia bilang, kan mungkin istrinya ini juga kan mungkin mau mencari-cari ya kira-kira apa yang berkesan untuk tunggu hari nikah gitu. Dia lihat itu sudah ada di Kupang kan, tapi dia lihat di Jawa, di luar-luar negeri kan bikin begitu. Akhirnya karena itu hari beta pernah lukis ini di atasan di Polda sana, dia kontak beta kembali, kakak bisa lukis begini, dia kasih referensinya. Sangat bisa kakak, ini sudah serumit wajah orang kok bisa bilang begitu.
1: Okay.
0: Nah, dari situ memang untuk hal-hal yang begitu memang harus ada pertemuan, sudah bisa lewat daring, jadi harus bertemu langsung membahas konsep-konsepnya. Sehingga itu memang inisiatif dari orang yang bertanya, tinggal melengkapi mungkin apa yang dia minta saja. Ada juga yang bertanya live lukis di acara-acara tertentu. Tadi malam kita ada live lukis di Oriental dengan hadirnya siapa itu, Gibran punya paman itu Bapak Anwar Usman.
1: Anwar Usman, iya.
0: Sama, iya. Dengan dia tadi malam di Oriental sana. Itu orang-orangnya juga yang minta. Jadi itu dong sudah antri dari booking dari 2 bulan lalu.
1: Oh, sekarang
0: dari sekarang orang bisa.
1: Sekarang orang kalau cari Pak harus pakai antri, itu terlalu luar biasa berarti ya.
0: Karena kan begini kan, kemampuan beta untuk menyelesaikan itu barang kan juga harus diketahui bahwa beta ini terbatas. Kalau nanti ke numpuk berdong sama-sama permintaannya waktu yang dekat, wah otomatis beta sendiri bisa. Jadi beta harus kesal bilang, ya kalau butuh itu yang minimal itu ya satu minggu sebelum itu harus kotak karton sudah gitu, biar jangan bilang karton ini penjualan mahal atau bukan itu, tapi kan juga waktu yang kita punya ini kan semua manusia 24 jam mungkin beta lebih banyak sendiri kan beta bilang gitu.
1: Nah, terus ini ini kedepannya ini arahnya mau kemana ini? Apakah akan tetap ada perkembangan, sudah mikir akan bikin studio, terima mungkin adik-adik yang mau kursus gambar, atau ada pemikiran ke depan seperti apa untuk kagapung karya-karya ini?
0: Beta ke depan ini berpikir begini kakak, beta harus mengubah cara pandang masyarakat pada umumnya yang mengatakan pintar itu harus bisa matematika, harus bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sedangkan orang-orang yang anak-anak yang punya hobi seperti beta ini seringkali disepelekan atau dianggap tidak didukung lah begitu. Nah, beta mau ke depan ini mungkin beta mau bikin satu program, dan ini beta sudah rencanakan, beta mau bikin di Ampoan dengan di Rote. Beta mau ini kayak mewarnai bersama di sekolah-sekolah begitu. Beta mulai dari yang tingkat dasar dulu, nanti untuk alat dan bahannya beta yang nanggung sebagai pengambilannya beta, tapi beta akan bekerja sama dengan sekolah, dong hanya siapkan siswa, waktu dan tempat untuk beta ada sama-sama. Karena menurut beta itu penting supaya ini anak-anak ini punya waktu luang itu untuk produktif, jangan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang mungkin bisa merampas dan punya masa depan dari aktivitas-aktivitas tertentu begitu.
1: Wow.
0: Jadi ke depan beta, beta mau menjadi seorang guru kakak, tapi bukan berarti orang yang terikat dalam lembaga, tapi beta kayak lebih dikatakan kayak ya memberi pengajaran dari caranya beta sendiri sama begitu.
1: Wow, ini terlalu keren, beta terlalu suka. Pokoknya ini kalau saya sih melihat dari mungkin karena dari perjalanan hidupnya kakak Son yang seperti apa, akhirnya kakak Son lebih banyak berpikir untuk membantu orang begitu ya, biar memberikan pengertian-pengertian begitu.
0: Siap kakak.
1: Oke, ini kalau sekarang ini lagi ada yang banyak pesanan?
0: Beta lagi mengerjakan pesanan dari mungkin kakak tahu Gereja Gloria Kayu Putih. Ini habis itu ada pengerjaan proyek untuk Kerote di Landu Leko, aduh tempat kecamatan Landu dengan di Baa untuk tanggal 17 bulan ini Kerote. Itu untuk persiapan kesana. Sekalian beta mau bikin apa program untuk mewarnai bersama itu di Rote kami, jadi beta pilih waktu yang sama supaya nanti beta sendiri bolak balik, karena beta juga tanahnya terbatas kalau ulang-ulang begitu.
1: Iya sih,
0: jadi cari satu kali saja.
1: Tapi
0: gitu, kakak.
1: Intinya bahwa memang kakak Son ini karya-karyanya ini sudah kemana-mana dan ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi juga. Ada yang pernah minta untuk kasih ajar dia gambar begitu?
0: Sering kakak, banyak yang DM yang bilang kakak ini bukan lesko, beta punya anak ini. Hanya saja beta melihat beta punya waktu itu sudah cukup. Beta mau bukan lesko, beta mau proses pesanan yang ada. Dan selain daripada itu juga beta juga butuh waktu untuk rehat begitu kakak, untuk ya istirahat tahan dari beta punya kerja gitu. Kalau mau di pasar juga beta, kalau nona jauh jadi ya palingan biasanya kafe dulu begini. Soalnya beta pun kalau nona itu kan dia di Rote sana, jauh
1: ya.
0: Nah, sudah bisa. Jadi beta tuh harus pintar-pintar melihat situasi untuk bagaimana orang bilang itu healing lah.
1: Healing, oke. Nah, Kak Son, ada banyak orang muda di luar yang punya kreativitas, punya talenta tapi tidak dikembangkan. Ada nggak pesan-pesan untuk mereka dari Kak Son sendiri?
0: Untuk mungkin beta punya sahabat, saudara, teman, dimanapun berada yang mungkin punya hobi yang seperti beta ini, harus dikembangkan baik-baik di era dunia yang serba instan, serba cepat ini. Itu sangat mempengaruhi motivasi kita untuk belajar. Jadi menurut beta, baiknya untuk kita itu, kita tuh harus punya suatu gambaran kehidupan yang bagaimana yang mau kita jalani, dan merencanakannya baik-baik, dan terus belajar untuk mewujudkan rencana itu. Habis itu jangan lupa juga jaga kesehatan mental, karena di zaman sekarang ini ketika kita memulai itu, betul, banyak sekali orang-orang yang menghakimi atau ini itu, yes, ini itu, dan kalau kita sudah pandai-pandai mengatur emosi, kita akan terjerumus dalam hal-hal yang sebenarnya itu barang itu tidak sama sekali membuat kita lebih dekat dengan apa yang kita impikan. Dan yang pastinya kita harus berani menunjukkan apa yang kita buat, supaya dari situ kita bisa mendapatkan penilaian dari orang. Dari penilaian itu kita bisa melihat mana yang harus diperbaiki, dan harus menerima kritik dari orang, dan harus berani tampil. Karena seringkali barang yang ditampilkan itu yang dilihat dan diterima persepsinya oleh banyak orang. Begitu kakak.
1: Oke, dan jangan lupa berdoa juga ya. Berdoa juga penting ya, berasa.
0: Iya, harus dekat Tuhan. Kalau dekat Tuhan itu bagaimana ya? menurut beta tuh orang yang paling kosong dalam pikirannya, dan dia takut setan, tapi dia sudah percaya Tuhan. Itu menurut beta itu dia paling bahaya itu orang.
1: Jadi tetap ini harus takut Tuhan dulu ya, baru semuanya pasti akan
0: harus takut Tuhan.
1: Baiklah Kakak Son, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan sebelum kita akhiri, Kakak Son, pesan-pesan untuk anak-anak muda atau mungkin pesan-pesan untuk siapa begitu?
0: Ya baik, untuk beta punya saudara-saudara orang muda dimanapun, kita punya masa muda ini hanya satu kali sah. Jadi pergunakan sebaik mungkin untuk bagaimana kita tuh mengukir cerita yang baik di masa muda ya katong, sehingga nanti ketika kita berkeluarga punya anak, kita punya anak melihat kita punya cerita yang baik itu dan dia bisa mengikuti jejak kita yang baik, dan itu menjadi kebanggaan dan semangat untuk kita punya anak-anak nanti kalau kita sudah berkeluarga. Habis itu untuk teman-teman juga yang mungkin pengen memulai sesuatu, itu mulai saja, jangan tunggu nanti, karena kita tidak tahu batas waktu yang kita peroleh untuk hidup menjalani. Wow. Kita punya keinginan seberapa banyak, dari pergunakan itu dengan baik, hindari hal-hal yang membuat kita kembali ke pangkuan batu lebih cepat, misal mabuk, tabur, hindari itu.
1: Okay.
0: Ya, hindari semua itu. Nah, jadi pergunakan waktu dengan baik, jaga kesehatan baik-baik, dan harus punya komitmen untuk menjadi manusia yang baik, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk banyak orang. Kira-kira begitu kakak.
1: Kira-kira begitu. Terima kasih Kakak Son untuk waktunya. Nanti kapan-kapan le, kalau ketemu bisa bercerita atau mungkin pas beta turun Kupang, ketemu bisa ketemuan, ketemu bercerita le lebih panjang.
0: Iya kakak. Iya kakak sayang. Beta sangat merasa terhormat bisa berada di siaran RRI Atambua. Beta dari Sabu sana sudah lempar sampai di Atambua, dan menurut beta ini kehormatan. Terima kasih untuk kakak yang sudah memberikan kesempatan. Semoga dari apa yang kita bincangkan pada siang hari ini menjadi berkat untuk
1: Amin.
0: Orang-orang yang mendengar. Jadi
1: Amin.
0: Kita sayang. Amin. Terima Amin. Kasih Amin. Banyak sudah
1: mengambil. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga, untuk Bapak Mama juga, atau mungkin untuk saudara-saudara di sekitar juga, yang pasti Tuhan memberkati.
0: Iya, terima kasih selalu juga di sana.
1: Oke, selamat siang Kak Son, Tuhan berkati.
0: Siang Kak. Salam.
1: Salam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Zaman Pradua, Timnas Putri U17 Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 3-1 pada pertandingan kedua grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura ya. Nah, kemenangan ini merupakan yang kedua dari tim asuhan Satoru Mochizuki di pertandingan pertama berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0. Nah, dengan hasil ini maka Indonesia memuncaki klasemen grup B dengan mengoleksi 6 poin. Kemenangan atas Arab Saudi juga menjadi modal penting bagi para pemain untuk menghadapi laga penutup grup B nanti ya. Nah, di laga penutup nanti Indonesia akan menghadapi tuan rumah Singapura yang akan digelar pada 11 Oktober besok.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: it snap.
1: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang, global.
1: Iya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya teman Pro 2, balapan MotoGP pekan ini bakal digelar di Mandalika ya. Dan ngomong-ngomong soal Mandalika, sirkuit yang ada di Indonesia ini teman Pro 2, akhirnya mendapat homologasi grade A dari Federasi Internasional de Motorcycle. Ini untuk musim 2026 ya, sehingga ini dianggap memenuhi standar penyelenggaraan Grand Prix kejuaraan dunia di sana ya. Dan bahkan direktur utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Ananda Mikola menjelaskan bahwa ini juga menjadi dasar kesiapan penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 sekaligus menegaskan pemenuhan standar teknis dan keselamatan yang ditetapkan FIM. Nah, perolehan homologasi grade A ini merupakan hasil kerjasama dalam memastikan kesiapan sirkuit memenuhi standar internasional. Kita harusnya bangga dong ya, kita juga punya sirkuit yang luar biasa di Indonesia dan akhirnya juga mendatangkan para pebalap-pebalap dunia untuk berlomba di Indonesia.

Five Foot Way kemudian memunculkan istilah Five Foot Trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

99,8 Pro 2 Tembo, teman terbaik kamu. 55 menit lepas dari pukul 14, dan saya Miki Daka yang sudah menemani kamu dari siang tadi sampai dengan saat ini akan pamit. Semoga apapun yang sudah kami hadirkan bermanfaat dan bisa menghibur semua ya. Tetap bersama kami karena selepas ini akan hadir rangkaian acara-acara kami yang lain hingga tengah malam nanti di 99,8. So untuk kamu yang lagi sibuk dengan aktivitasnya, kami masih punya lagu-lagu pilihan yang akan terus kami hadirkan untuk menghibur, menemani semuanya di kesempatan siang hingga malam hari nanti ya. Oke, untuk semuanya dari Gracia El Tariatambua, saya Miki Daka pamit sekaligus mengakhiri santai siang kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan kesempatan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bye-bye.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Santai Siang. Program ini bisa kamu dengerin setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Cewek.
1: Mel, tuh nyong kayak ganteng ya.
2: Ku mate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening tuh salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

lagi dengerin Sore Ceria. 99,8 Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu. Selamat sore, ketemu lagi ya teman Pro 2 di Sore Ceria. Pastinya bareng sama saya Adelia Manik di sini di jam 3 lepas 39 menit waktu Indonesia bagian tengah ya. Udah sore banget nih ya. Lagi ngapain aja sih sore hari ini teman Pro 2? Ini nih jam-jam rawan ya teman Pro 2 ya. Rawan ngantuk ya. Tapi tenang aja ya, karena kita bakal seru-seruan tentunya dengan lagu-lagu hype yang sudah Adelia siapin buat kamu, dan juga Adelia bakal kasih kamu update informasi paling hangat sore hari ini. Nah teman Pro 2, semoga hari ini lancar jaya ya urusannya ya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lagi di jalan atau yang lagi apa nih nawar jalanan, ada kabar lagi yang lagi ramai dibahas nih dari tetangga kita di Timur Tengah Utara. Lagi-lagi soal BBM subsidi ya teman Pro 2, Pertalite sama Solar dikabarkan lagi langka banget nih di 3 SPBU area Kota Keva Menano. Antrean kendaraan mau roda 2 sampai mikrolet sama truk panjangnya tuh tidak santai teman Pro 2. Padahal katanya sempat aman nih ya, lancar sekitar 3 mingguan. Sekarang malah kumat lagi antriannya. Dan banyak warga sama para sopir juga yang mulai jengkel nih. Salah satunya ada Pak Marcelinus nih ya, super truk yang harus rela mengantri berjam-jam cuma demi dapat BBM. Karena mereka tuh berpikir ada yang tidak beres nih, alias ada dugaan permainan kotor gitu dari oknum tidak bertanggung jawab ya. Tapi semoga ini hanya dugaan aja ya. Dan teman Pro 2, informasi lain teman Pro 2, dampak kelangkaan ini langsung merusak ke perputaran ekonomi warga Timur Tengah Utara ya. Dan semoga saja masalah ini cepat menemukan titik terang dan penanganannya makin tegas ya, biar teman-teman yang ada di sana tidak perlu drama antri BBM yang berjam-jam lagi. Oke teman Pro 2, biar suasana tidak makin panas ya. Walaupun di studio adem tapi di luar lagi panas ya, masih panas, matahari masih tinggi nih. Oke, Adelia mau putarin satu lagu hits yang bisa bikin mood kamu balik adem lagi sore hari ini ya. Jadi buat kamu yang lagi antri bensin, semangat ya. Dan ini dia dari Fajar Nur teman Pro 2, Tahta Hatiku. So here we go.

Ya, ada yang unik dari kalender tahun 2024. Jika dicermati, kalender 2024 sama persis dengan kalender 28 tahun lalu, yakni 1996. Apabila dilihat dengan seksama, posisi hari, tanggal, dan bulan pada kalender 2024 persis dengan 1996. Selain posisi tanggal, hari, dan bulan, tahun 2024 dan 1996 sama-sama tahun Kabisat yang diawali dengan hari Senin pada tahun baru. Lantas, mengapa kalender tahun 2024 bisa sama persis dengan 1996? Pensiunan Profesor Matematika di bidang teori bilangan Cafe Narayana menyampaikan, kejadian unik kalender 2024 yang sama persis dengan 1996 hanya terjadi 28 tahun sekali di tahun Kabisat. Nah, tahun Kabisat memiliki 366 hari, berbeda dengan tahun biasanya yang hanya terdiri dari 365 hari. Tambahan ekstra satu hari ini berada di bulan Februari. Kejadian seperti persamaan kalender 2024 dengan kalender 1996 ini. Kejadian seperti persamaan kalender 2024 dengan kalender 1996 ini bukanlah pertama kali. Seperti dilansir Time and Date, ada 6 tahun yang berbagi kalender yang sama dengan kalender tahun 2024. Dalam rentang waktu 200 tahun yang dimulai dari tahun 1924 hingga 2123 mendatang. Tahun-tahun tersebut yaitu 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, 2080.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Pemirsa pelajar, apa kabar semuanya? Ya, kembali lagi bersama saya Kak Wina dari di RRI 2 Pro atau MUA dalam program Mensa Jurnalis Pelajar. Semoga yang sedang belajar tersemangat, yang lagi bekerja tetap produktif, dan yang sedang mendengarkan RRI Pro 2 atau MUA sambil santai, jangan sampai ngantuk ya. Sebelum kita mulai obrolan hari ini, seperti biasa, saya punya pantun khusus untuk sobat yang saya pelajar. Pergi ke pasar membeli pepaya, cakep. Pulangnya mampir membeli roti, cakep. Kalau Sabtu jangan hanya rebahan saja, di Chartintes waktunya berkegiatan sepenuh hati. Nah, kalau mendengar kata Sabtu, biasanya apa yang ada di pikiran teman-teman semuanya? Ya, tidur lebih lama mungkin, atau main bersama teman-teman, atau mungkin rebahan sampai siang. Tapi kalau di SMK Chartintes, hari Sabtu punya cerita yang berbeda. Ada yang namanya Family Day. Family Day merupakan hari keluarga Chartintes yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kegiatannya diisi dengan senam pagi, kerja bakti, ada juga soft skills, ada ekstra kurikuler, ada juga renungan dan sharing kitab suci. Ya, lebih dari sekedar kegiatan bersama, Family Day menjadi ruang bagi siswa untuk belajar tentang persaudaraan, kepedulian, mengembangkan potensi, dan tentunya menemukan keberanian untuk tampil di hadapan orang lain. Ya, hari ini saya ditemani narasumber dari SMK Chartintes yang cantik dan hebat. Ya, kita perkenalan dulu. Halo, Ega.
1: Halo, Kak.
0: Ya, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Perkenalkan diri, ini dari kelas berapa, Ega?
1: Saya dari kelas 11 TLM. Teknologi Laboratorium Medik.
0: Oh, iya. Kenapa mau pilih TLM?
1: Karena peluang kerjanya banyak.
0: Oh, iya. Peluang kerja ya.
1: Ya.
0: Sulit kah selama ini setelah sampai kelas 11 menurut Ega belajar TLM itu sulit atau mudah, gampang-gampang?
1: Menurut saya gampang.
0: Oke, ya. Sejauh ini bisa beradaptasi dengan jurusan TLM ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya, hari ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang keseruan Family Day. Ega juga akan membagikan pengalamannya, keseruannya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Kamu lagi mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar.

0: Iya, kembali lagi bersama saya dan narasumber cantik dari Chartintes. Mengusung tema Family Day, ruang kebersamaan untuk tumbuh dan berani tampil. Ya. Ega, kita mulai dulu dari pertanyaan paling dasar. Family Day sendiri itu apa?
1: Family Day itu kegiatan rutin setiap hari Sabtu bagi keluarga besar SMK Chartintes Atambua untuk belajar. Jadi kami belajar bukan hanya di kelas, melainkan kami belajar di luar kelas. Kami seperti senam pagi, terus mengembangkan bakat kami. Kemudian kami melakukan renungan pagi dan kepala sekolah memberikan penguatan setiap paginya.
0: Oke, jadi bukan hari yang malas-malasan ya?
1: Iya, bukan kak.
0: Iya, menurut kamu kegiatan Family Day ini apa penting bagi siswa?
1: Menurut saya penting karena itu lebih ke keakraban kepada guru-guru dan teman-teman sekalian.
0: Sudah akrab sama teman-teman dan guru?
1: Sudah.
0: Iya, menurut Ega akrab sama saya tidak?
1: Akrab.
0: Iya, jadi sekolah ini bukan hanya tempat untuk kita mendapatkan nilai akademik saja ya. Jadi tentunya juga tempat untuk membangun karakter, kebersamaan, keterampilan dan pengalaman juga tentunya. Kalau untuk senam pagi ya. Senam pagi ini bagaimana suasana senam pagi di SMK Chartintes?
1: Menyenangkan.
0: Menyenangkan ya. Ya, jadi biasanya ada instrukturnya kah?
1: Ada dari teman-teman.
0: Ya, guru-guru ada tidak?
1: Ada dari beberapa guru juga.
0: Ya, jadi biasanya berupa apa senam paginya ini? Apa ada senam khusus atau diputar musik-musik yang ya?
1: Oh, yang pertama senam Indonesia Sehat.
0: Oh ya.
1: Kemudian setelah dari itu baru kami lagu bebas.
0: Yang penting semangat dulu ya, kalau gerakannya entah ya belakangan mau salah-salah, yang penting gerak-gerak dulu ya.
1: Ya,
0: ya. Ya, ada manfaat ya yang Ega rasakan dari senam pagi ini?
1: Ada. Salah satunya tubuh menjadi lebih segar sebelum melakukan kegiatan.
0: Ya, setelah senam pagi ada kerja bakti ya?
1: Iya. Ya,
0: kerja bakti. Biasanya disuruh ngapain aja itu?
1: Biasanya bersihkan halaman, siram-siram bunga di sekitar sekolah.
0: Iya, sekarang kan lagi musim panas ya, itu pasti tumbuhannya masih aman?
1: Aman.
0: Iya, tumbuhannya
1: hijau.
0: Bapak Ketua Yayasan, tumbuhannya Bapak Kepala Sekolah, biasa pagi-pagi apakah diperiksa ya, tumbuhannya disiram atau tidak?
1: Iya, biasanya ya, diperiksa.
0: Beneran siram?
1: Siram.
0: Iya, oke. Iya, selain itu membersihkan sekolah, lingkungan, selain membersihkan halaman, ruang-ruang tertentu, area sekitar sekolah juga ya tentunya ya. Dari kerja bakti ini tentunya bukan hanya untuk membuat lingkungan ini menjadi bersih, tetapi juga kalian ya pastinya belajar bekerja sama,
1: iya,
0: kemudian tanggung jawab, disiplin ya, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kamu, Ega biasanya sendiri dikasih tugas tugas apa kalau bersih-bersih?
1: Biasanya siram bunga.
0: Oh ya. Kalau yang kelas-kelas lain biasanya ada area-area tertentu ya kalau
1: ya,
0: mengerjakan. Oke. Ya. Sekarang setelah senam pagi, setelah kerja bakti, ada kegiatan lagi?
1: Ada.
0: Ya.
1: Contohnya ekstrakurikuler.
0: Oh iya, ekstrakurikuler. Oke. Ega ikut apa? Kegiatan apa yang di ekstrakurikuler ini?
1: Vokal.
0: Vokal.
1: Paduan suara.
0: Oh, suaranya bagus ya berarti ya? Biasanya pasti sudah sering ikut kor ya?
1: Iya.
0: Iya, ya, kayaknya kelihatan ya dari mukanya. Apa bisa nyanyi?
1: Bisa.
0: Bisa nyanyi sekarang? Berani tidak?
1: Sikit.
0: Oke, oke, oke, silakan.
1: Lagi
0: nyanyi
1: apa?
0: Ya yang menyenangkan buat Ega saja. Yang disukai Ega, silakan. Sedikit mungkin sobat-sobat RRI, teman-teman lensa jurnalis pengen mendengar suaranya Kak Ega nih.
1: Lagu Bapak Kami mungkin.
0: Oh iya, silakan.
1: Iya.

0: Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
1: Yeay, ya, ya. Suaranya meneduhkan, jadi pengen tidur. Iya, Ega, setiap siswa ya pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan masing-masing. Ya, ya. Apa yang paling kamu sukai dari kegiatan ekstrakurikuler ini?
0: Salah satu
1: ya.
0: Yang saya suka itu menari, karena itu ya. Go internasional.
1: Oh ya, ternyata suka menari juga ya diam-diam. Selama ini ibu tidak pernah lihat Ega nyanyi di sekolah. maksudnya tidak pernah lihat Ega nari ya. Tapi ternyata punya bakat terpendam di bidang tarian juga. Ini kayaknya mesti colek Pak Ferry nih kayaknya. Ya. Sesekali ajaklah si Ega nih biar ditunjukkan bakat yang terpendamnya ini. Oke, baik. Kita akan mengupas lebih lagi tentang kegiatan Family Day di SMK Certintes. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana ya.
2: Kamu lagi mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar.
3: Oke, balik lagi bersama saya dan narasumber cantik dan berprestasi dari SMK Chartintes. Ya, kali ini cantik-cantik. Kenapa cantik-cantik? Kita sudah kedatangan satu lagi narasumber. Kita perkenalan dulu karena tadi sudah kenal sama Ega. Sekarang ada satu lagi nih. Silakan. Halo.
4: Halo, perkenalkan nama saya April Nain.
3: Ya, biasanya dipanggil
4: April.
3: Iya, April. April kelas berapa? Dari kelas jurusan apa?
4: Kelas 11 TLM.
3: Oh, 11 TLM. Berarti sekelas sama Ega ya?
4: Iya.
3: Iya. Ibu dengar-dengar kalian kamu pindahan ya dari Kupang ya? Dari Kupang ya? Benar.
4: Iya. Betul.
3: Kesannya masuk SMK Chartintes apa? Ada kesan setelah masuk menurut saya ekspektasinya waktu masuk ke SMK Chartintes, lalu kemudian setelah sudah berapa lama di SMK Chartintes, kesan-kesannya?
4: Kesan saya bangga masuk di SMK Chartintes.
3: Ada lagi?
4: Mungkin itu saja.
3: Oh, itu saja. Oke, ya. April, tadi saya sama Ega sudah sedikit berbicara tentang Family Day, ada senam pagi, ada kerja bakti, kemudian ada juga ekstrakurikuler. Nah, ini ada satu tambahan lagi kegiatan yang biasa kita lakukan di hari Sabtu.
4: Yeah.
3: Ya, itu Anda namanya soft skills, ya. Ya. Setelah mendengar kata soft skill, kira-kira apa yang ada yang terlintas di pikiran kamu? Apa itu soft skills?
4: Soft skill.
3: Ya.
4: Minat dan bakat.
3: Ya, minat dan bakat. Ya, kalau ada Ega ada?
5: Menurut saya soft skill itu kemampuan berkomunikasi, bertanggung jawab, bekerja sama dan bagaimana kita bersikap.
3: Oke, ya. Betul. Jadi nanti setelah lulus SMK, jadi kita bukan hanya nanti ya ditanya bisa apa, ya. Tapi juga bisa bekerja sama tidak, bisa berkomunikasi dengan baik tidak, kemudian bisa bertanggung jawab tidak, ya. Jadi ada yang dipertanyakan saat lulus SMK itu bukan hanya mengenai hard skill atau keterampilan kamu, tapi juga soft skills. April, soft skills apa yang paling ingin kamu kembangkan melalui kegiatan Family Day?
4: Menari.
3: Iya. Oh, jadi April ini suka nari ya?
4: Iya.
3: Ya. Oh, saya belum pernah lihat April nari ya. Ya, nanti mungkin ya lebih aktif mungkin
4: iya.
3: Sama penari pelatih nari, Pak, saya pengen ikut nari, coba saya diikutkan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah ya. Jadi biar lebih bakatnya bisa lebih dilatih lagi ya.
4: Okay.
3: Ya. Berarti kamu bukan cuma ini saja ya, mengembangkan potensi kamu di nari, tetapi

0: setelah ekstrakurikuler, kemudian ada soft skills, ada kegiatan lain lagi ya. Yang terakhir ya katanya ada renungan juga ya.
1: Iya.
0: Iya. Kira-kira ya suasana di renungan itu seperti apa?
1: Menurut saya suasana di sana tuh tenang, soalnya itu dalam suasana doa kan.
0: Ya, jadi mungkin setelah kita bergerak-gerak sepanjang hari ya, itu kita bisa ya duduk sejenak untuk merefleksikan seluruh rangkaian kegiatan kita hari itu, bukan cuma hari itu saja, tapi sepanjang dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu ya.
1: Iya.
0: Iya. Biasanya gimana renungannya? Apakah dibagi sama guru atau gimana?
1: Iya, biasanya dibagi. Ya. Biasanya yang pimpin renungan tuh per kelas.
0: Per kelas ya. Ya, sudah pernah dapat tugas renungan?
1: Esok.
0: Besok ya? Ya. Oke. Okay. Semangat ya. April juga dapat bagian besok untuk
1: tidak.
0: Renungan?
1: Tidak.
0: Oh, tidak. Ya, mudah-mudahan next time ya dapat bagian untuk memimpin renungan.
1: Iya.
0: Ya, jadi melalui renungan ini kita bisa bertanya ya, apa yang sudah kita lakukan hari ini, kemudian apa yang sudah saya pelajari, kemudian apa yang saya bisa perbaiki supaya misalnya minggu depan ada hal-hal baik yang bisa kita rubah. Misalnya minggu ini saya malas belajar, mood saya kurang, jadi mungkin di hari Senin sudah ada motivasi baru buat untuk belajar lagi ya. Oke. Saya dengar-dengar juga nih, kalian berdua baru saja ya mengikuti kegiatan Musrembang anak. Iya ya, barusan ya.
1: Iya.
0: Ya, coba diceritakan itu gimana Musrembang itu?
1: Jadi kegiatannya berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 23 dan 24. Di Musrembang anak tuh kami belajar untuk bersuara, berani bersuara. Jadi kami anak-anak tidak takut untuk berbicara. Jadi kami menyampaikan aspirasi kami, permasalahan kami yang kami rasakan di sekolah maupun di masyarakat.
0: Iya, jadi kelihatan ya Ega ini berani sekali berbicara tentang pendapatnya. Jadi walaupun pertama kali di RRI, tapi ya tetap semangat, tetap ceria, tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi ya kamu benar-benar belajar untuk bersuara dan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan anak dan pelajar ya di kegiatan itu. April, selama 2 hari ini mengikuti kegiatan, apakah ada hal yang berkesan buat kamu?
2: Hal yang saya kesan, saya merasa senang, seru juga dalam kegiatan tersebut.
0: Oh iya, kegiatan itu apakah hanya diikuti oleh anak-anak SMA atau ada dari tingkatan yang dibawa juga?
1: Ada dari desa-desa perwakilan.
0: Oh iya.
1: Dari Desa Tukunino, terus Kota Fom.
0: Jadi bukan hanya di Kota Tambua ya, jadi bukan. Dari wilayah lain juga.
1: Iya.
0: Kalau tingkatan misalnya apa, hanya anak SMA atau ada SMP, SD?
1: Kalau dari desa utus anak SMP.
0: Oh, dari SMP.
1: Iya.
0: SD ada?
1: SD tidak ada.
0: Oh ya, jadi SMP dan SMA, SMK ya?
1: Iya.
0: Oke. Selain kegiatan yang tadi berkesan buat buat April ya, apakah ada momen yang awalnya buat kamu misalnya ini saya mau ikut kegiatan ini tapi gugup, ada momen-momen seperti itu? Ega?
1: Pastinya ada.
0: Ada motivasi yang bikin kamu akhirnya percaya diri?
1: Pertama, saya sedikit bercerita. Pertama saat kami ikut kegiatan, saya sempat ragu karena kan orang baru semua kan di sana. Jadi sampai di sana kami 2 April sempat ragu, sempat takut karena orang baru semua.
0: Orang baru.
1: Tapi sampai berjalannya waktu, mereka cerita, mereka suruh kami supaya menyampaikan aspirasi untuk bersuara. Mulai dari situ kami tidak takut lagi untuk berbicara dan menyampaikan aspirasi kami.
0: Oke, bagus sekali, mantap sekali. Ya, buat April, selama Musrembang, apakah ada hal yang membuat kamu berpikir bahwa suara anak dan pelajar itu penting?
2: Ya, penting.
0: Ya, kira-kira hal apa yang buat kamu pikir kalau anak itu perlu untuk menyampaikan pendapatnya? Apakah ada hal-hal yang membuat kamu berpikir seperti itu selama mengikuti kegiatan Musrembang?

0: Ya, Afril sehat. Juga bisa bertanya, berdiskusi, kemudian menyampaikan ide, memberikan masukan, dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan anak dan lingkungan sekitarnya. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan lanjut lagi bincang-bincang ini yang lebih seru lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Kamu lagi mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar.
2: Pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
1: Kamu lagi mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar. Lensa Jurnalis Pelajar.

0: Iya, kembali lagi bersama saya dan dua narasumber, Ega dan Afriel. Ya, kita lanjut lagi nih bahas tentang Family Day sama kegiatan Musrembang anak tadi ya. Kalau dilihat-lihat, kalau kita lihat-lihat ya ternyata ada hubungan yang menarik nih antara Family Day dan pengalaman kalian mengikuti Musrembang anak. Di Family Day ini kalian belajar tentang kebersamaan, ada kerjasama, kemudian ada soft skills, ya disiplin, refleksi diri di renungan itu. Kemudian sementara di Musrembang anak ini kalian mendapatkan pengalaman untuk berdiskusi, berkomunikasi, menyampaikan pendapat, kemudian mendengarkan orang lain dan juga berpartisipasi. Nah, Ega, setelah mengikuti kegiatan dua kegiatan ini, menurutmu ada perubahan dalam dirimu tidak?
1: Ada. Ya, ya. Yang pertama saya lebih percaya diri, terus saya tidak takut untuk berbicara, menyampaikan permasalahan yang saya alami, terus saya lebih terbuka.
0: Ya, kalau Afril?
2: Kalau saya belajar lebih berani berbicara, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain.
0: Iya, nah teman-teman RRI Pro 2 Atambua, ini dia ya, ya namanya pelajar yang di luar kelas ya. Jadi pengalaman belajar hanya tidak hanya ada di dalam kelas ya. Ini bukan hanya dari buku tulis dan papan tulis aja, tapi kadang kita belajar ketika bertemu orang baru, lalu bekerja sama, tampil di depan umum, bahkan ketika kita berani menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Ya, sebelum kita menutup bincang-bincang kita hari ini, saya ingin masing-masing dari Ega dan Afril untuk memberikan pesan singkat untuk teman-teman Lensa Jurnalis Pelajar. Dari Ega dulu.
1: Dari saya, untuk teman-teman jangan takut untuk mengikuti kegiatan positif, karena mulai dari kegiatan-kegiatan kecil kita dapat mengambil pengalaman.
0: Kalau dari Afril?
2: Kalau dari saya, jangan hanya mengejar nilai, tetapi juga kembangkan kemampuan diri, belajar bekerja sama, dan manfaatkan kesempatan yang diberikan sekolah.
0: Iya. Kalau misalnya ada teman-teman yang masih merasa malu atau takut menyampaikan pendapatnya, kalian bisa beri saran dari Ega mungkin?
1: Jangan takut, karena di sekolah kita semua guru tidak menyalahkan kalau kita berbicara.
0: Iya, ya, jadi yang penting ya dicoba dulu menyampaikan pendapatnya. Ya, tentunya ada disampaikan dengan baik ya. Iya. Kalau dari Afril?
2: Kalau dari saya, kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu agar kita juga bisa melatih diri kita untuk lebih percaya diri.
0: Betul sekali. Ya, tentu ya kalau kita banyak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu tentunya bisa meningkatkan rasa percaya diri ya. Teman-teman Lensa Jurnalis Pelajar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan. Terima kasih banyak untuk Ega dan Afril yang sudah berbagi cerita tentang keseruan Family Day dan pengalaman mengikuti Musrembang anak selama 2 hari ya.
1: Ya.
0: Ternyata di hari Sabtu di Charintis bukan sekedar hari biasa. Ternyata Sabtu adalah hari untuk bergerak bersama, belajar bersama, berkarya bersama, dan bertumbuh bersama. Ya, karena sekolah bukan hanya tentang ruang kelas, sekolah juga tentang keluarga, persahabatan, pengalaman, karakter, dan kebersamaan. Dari Family Day sampai Musrembang anak, kita belajar bahwa menjadi pelajar bukan hanya tentang datang ke sekolah dan mengikuti pelajaran. Ada banyak kesempatan untuk bergerak, berkarya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Dan itulah semangat Lensa Jurnalis Pelajar hari ini. Belajar boleh serius, tapi tetap harus ceria. Ya, sebelum benar-benar pergi ya bukan pergi kemana ya, pergi meninggalkan RRI. Saya punya satu pantun untuk menutupi bincang sore hari ini ya. Pergi ke pasar membeli pepaya, cakep ya. Tidak lupa membeli kelapa,
2: cakep ya.
0: Family day penuh canda dan karya, keluarga Chartintes semakin kompak dan bahagia. Ya, saya Wina,
1: saya Ega Lista,
2: dan saya Afria
0: mengucapkan salam family day dari SMK Chartintes. Ya, tetap semangat, tetap sehat, tetap kompak. Sampai jumpa di Lensa Jurnalis Pelajar RRI Pro 2 Atambua.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: 99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria dan masih bareng sama saya Adelia di sini teman Pro 2 ya. Di sore hari ini jam-jam krusial ya, antara pengen produktif tapi otak udah minta rebahan, atau yang lagi di jalan pulang sambil meratapi kemacetan biar tidak kaku seperti kenebo ya. Adelia mau menemani sisa sore kamu yang seru ini. Kita ngomong-ngomong soal lari dari kenyataan dulu nih. Maksudnya lari beneran nih. Ada kabar unik banget nih dari ibu kota buat yang suka olahraga tapi pengen tetap kece dan bergaya. Bakal ada Jakarta 90-an Vibes Run 2026 yang bakal digelar di Ancol ya, di hari Minggu ini teman Pro 2. Jadi konsepnya ini fun run gitu ya, 5K tapi ala-ala zaman 90-an teman Pro 2. Jadi tidak cuma sekedar lari capek-capean doang, tapi peserta juga diajak nostalgia. Jadi ada jajanan khas zaman dulu, fashion style era 90-an yang ikonik, sampai music festival khas lagu-lagu 90-an yang siap bikin goyang ya. Bayangin lari sambil dengerin lagu jadul atau berasa lagi syuting klip musik. Era itu tidak sih? Eranya Nicky Ardila ya teman Pro 2 ya. Dan acara hits dari 90 Vibes Run ini sebelumnya sudah sukses bikin heboh di Bandung ya, dan juga Solo sama di Bekasi. Nah sekarang sekarang giliran Ancol yang bakal diramaikan sama orang-orang yang lari sambil bawa kenangan masa lalu. Masa lalu enggak tuh. Jadi buat yang punya kenangan sama mantan di era 90-an, harap tenang dan jangan ikutan lari sambil nangis ya. Oke, teman Pro 2, keren banget ya konsep olahraga dipadu sama nostalgia begini, bikin lari jadi tidak terasa berat ya. Oke, biar sore kamu makin adem dan santai, Adelia mau kasih lagu pilihan yang siap menemani aktivitas sore kamu. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu, karena saya Adelia di sini masih menemani kamu tentunya dengan informasi-informasi menarik, lagu-lagu hype, lagu-lagu kece yang udah Adelia siapin buat kamu ya. Jadi jangan lupa siapin kopi ya sambil dengerin Adelia di sini.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Masih di Sore Ceria Pro 2 FM dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini. Sudah jam 6, langit mulai gelap. Lampu-lampu jalan sudah mulai menyala ya, dan pastinya saatnya kamu melipir sejenak ya dari rutinitas penat seharian ya. Tentunya Adelia di sini siap menemani awal malam kamu biar tetap rileks dan juga santai. Nah, jalan-jalan sore kita kali ini kita bakal agak jauh ya teman Pro 2. Adelia mau ajak kamu, kita terbang sebentar ke Korea Selatan ya, tepatnya ke Pulau Jeju. Buat kamu pecinta drama Korea pasti tahu dong ya Pulau Jeju ya. Dan mungkin kalau biasanya orang-orang tahu Jeju cuma karena pantai romantis atau tempat syuting drakor, ternyata ada satu fakta unik yang bikin takjub banget teman Pro 2. Di sana ada yang namanya Batdam alias pagar batu ladang yang terbuat dari batu vulkanik hitam. Nah, pagar batu ini punya julukan super keren, yaitu tembok naga hitam. Tahu tidak kenapa dinamakan begitu? Soalnya kalau dari kejauhan, susunan batu hitam yang berkelok-kelok melintasi lahan pertahanan itu kelihatan mirip sama naga hitam yang membentang panjang tanpa ujung. Dan uniknya lagi nih, kalau semua Batdam di Jeju disatuin dalam satu garis lurus, panjangnya itu bisa nembus lebih dari 22 km. Dahsyat banget ya kan? Padahal pembuatannya sederhana banget nih. Batu-batunya sengaja disusun berongga biar angin kencang Jeju bisa lewat nih tanpa merusak tanaman. Dan kreatifnya warga lokal di sana bahkan sudah bertahan lebih dari 1000 tahun dan dapat pengakuan dunia dari FAO. Oh, teman Pro 2 ya. Keren ya, hal yang kelihatannya simpel seperti tumpukan batu ternyata menyimpan sejarah di dalamnya ya. Dan kearifan lokal yang pastinya luar biasa. Dan biar malam kamu makin asik, makin syahdu, makin rileks, Adelia punya satu lagu pilihan untuk menambah kehangatan sore menuju malam hari ini.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Vérune Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Warga Tambua dan sekitarnya. Kangen rambut keritingmu tampil on point lagi? Tenang aja, Pulang Studio bakal mampir ke Atambua tanggal 17 sampai 18 Oktober 2026. Mulai dari curly styling, cutting, curly permanen, sampai produk andalan Ikal komplit. Semuanya ada untuk memanjakan rambut Ikalmu. Yuk booking sekarang di Instagram Pulang Studio _ Katarina Carly atau di Katarina _ Carly. Jangan sampai ketinggalan ya.

Dan tolong pro 2 ada lagu Taylor Swift Love Story, lagu yang asik banget ya. Dan teman-teman pro 2, tidak terasa lagu ini akan mengakhiri perjumpaan saya dan kamu ya di sore hari jelang malam yang luar biasa ini. Terima kasih sudah setia menemani Adelia teman pro 2 dari jam 3 sore tadi sampai dengan kurang 5 menit jam 7 malam hari ini. Thank you banget. Dan buat kamu yang lagi masak, semangat masaknya pakai hati biar enak. Dan buat kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang lagi kerja, semangat juga dong pastinya. Dan thank you banget buat kamu yang sudah setia menemani Adelia. Sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Dan selamat beristirahat. Bye-bye.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2 dari Hindia, kita ke sana ya. Lagu ini mengajak kita untuk sama-sama menikmati momen gitu, dan dia mengajak kita untuk menuju ke sana. Kemana sih? Ya, ke puncak kesuksesan. Oke, terima kasih buat kamu yang udah setia dengerin Pro 2 FM. Malam hari ini kamu akan ditemani saya, Ari Leon. Kita bakal bareng-bareng santai dan enjoy di Pro 2 FM sampai di jam 12 malam. Dan untuk teman Pro 2 yang mau gabung, siap-siap aja. Atau mau gabung dari sekarang aja, gak apa-apa. Nanti akan dibacakan pas waktunya untuk kita saling berbagi cerita, kemudian request gitu. Nah, di saat ini ada pelayanan siaran komunitas buat kamu sebagai kaula muda, dengan profesi apapun, kamu bisa berbagi ya di kesempatan malam ini dan membagi atau bercerita atau memberikan inspirasi biar teman-teman kaula muda bisa lebih banyak mendapatkan referensi atau masukan dari kaula muda yang merasa diri ingin menyalurkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif untuk kita pelajari dan kita jalani bersama. Baik teman Pro 2, beberapa dari lagu saya hadirkan buat kamu. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 FM dan nikmati setiap program acara yang akan kami sajikan malam hari ini. Ini dia persembahan dari Aku JJ, ceritanya Jatuh Cinta.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Teman Pro 2 dimanapun berada. Oke, saatnya kita akan kembali berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang sudah kembali lagi untuk berbagi inspirasi buat kita semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus Pro 2 FM, dan kita coba hubungi apakah beliau sudah siap, dan tetap di Pro 2 FM.
1: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
0: Teman Pro 2, kita mau ajak bincang-bincang lagi nih dengan teman kita yang ini inspiratif banget. Kita ajak untuk bincang-bincang lagi. Selamat malam, Nelia.
2: Iya, selamat malam semuanya.
0: Oke, nah kira-kira apa tantangan masa depan yang pingin kamu taklukkan?
2: Oke, yang paling pertama yang mungkin ditakutkan oleh kita semua adalah dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan itu lebih mementingkan pengalaman. Tetapi di sisi lain kita tahu kalau perkembangan zaman kan, tuntutan dunia pekerjaan itu setiap hari pasti ada perubahan. Semisal dulu orang membutuhkan katakanlah ilmu komunikasi untuk berbicara
0: speaking
2: dan sebagainya. Tapi sekarang karena perkembangan teknologi, lapangan pekerjaan lebih membutuhkan misalnya sarjana teknik komputer atau teknik lainnya. Nah, jadi kuliah itu penting untuk melihat peluang di masa depan, untuk melihat karir di masa depan sih, Kak. Dan juga membuka pikiran, itu sudah pasti.
0: Oke, kalau misalnya nih bisa terawang ya, kira-kira 5-10 tahun ke depan apa nih perubahan yang mungkin bisa terjadi gitu?
2: Mungkin jadi tadi teknologi
0: mungkin modernisasi,
2: manusia akan digantikan dengan robot.
0: Nah,
2: itu hal yang paling dikhawatirkan.
0: Iya, udah sampai ke sana ya.
2: Ya.
0: Ketakutan.
2: Ayolah, Indonesia emas.
0: Benar, Indonesia
2: tapi
0: emas.
2: Tapi selain kita kan juga harus memberikan ide-ide baru ya. Tapi semoga hal itu tidak terjadi, karena mau bagaimanapun negara akan tetap maju kalau SDM-nya dulu. Kita tidak butuh robot, kita butuh SDM yang unggul.
0: Yes, setuju banget. Semua jempol kayaknya. Saya setuju kalau yang ini. Nah, ini berarti kekhawatiran semua orang sih ya. Jadi ya, butuh SDM yang lebih siap dan lebih tangguh untuk bisa menghadapi situasi seperti ini.
2: Iya, betul. So.
0: Nah, apa nih skill yang menurut kamu ya hanya bisa didapatkan di bangku kuliah, tidak bisa didapatkan dari orang yang belajar otodidak?
2: Yang paling pertama menurut saya itu adalah relasi. Relasi itu akan kita dapatkan kalau misalnya kita punya teman, apalagi di bangku perkuliahan kan, Kak. Itu kayak semua orang itu berasal dari tempat yang berbeda-beda. Di bangku perkuliahan kita itu tidak hanya belajar tentang teori dari dosen. Untuk teman-teman perlu tahu bahwa di kuliah itu kita tidak hanya fokus ke materi yang diberikan dosen. Kita tuh harus kayak lebih terbuka lagi. Nah, jadi yang pertama itu relasi.
0: Relasi ya.
2: Di bangku perkuliahan kita akan bertemu dengan orang dari berbagai tempat yang mungkin akan memberikan kita pandangan baru nih. Semisal di tempatnya ada ini, kita akan bertukar pikiran. Dan saya rasa relasi ini tidak akan bisa kita dapatkan kalau misalnya kita belajar otodidak.
0: Yes. Kok jadi merinding
2: mungkin
0: ya?
2: Iya,
0: betul. Luar biasa sih ini kayaknya cerdas banget. Tadi tidak sempat kepikiran ke sana sih. Ternyata benar, saat kita kuliah itu relasi itu memang penting sekali.
2: Betul.
0: Oke. Nah, sekarang kan ini banyak ya.

0: banyak tren, banyak di dunia nyata yang kayak berubah-ubah cepat banget. Saat ini lagi ngetren ini, tiba-tiba 2 bulan atau 1 bulan kemudian udah berubah lagi. Nah, gimana kamu cara kamu menyeimbangkan antara teori yang kamu dapatkan itu kan pasti udah paten gitu ya kalau teori. Dia bisa ada perubahan tren, jadi teorinya harus dirubah cepat-cepat gitu kan. Nah, kira-kira apa nih yang cara kamu untuk menyeimbangkan antara teori dengan tren yang berubah cepat-cepat gitu?
1: Oke. Yang akan saya lakukan mungkin paling pertama kita harus mengikuti zaman dong.
0: Mengikuti
1: perubahan seperti yang tadi tren. Tapi perlu kita kita kayak melihat, harus kita sambungkan dengan realita kehidupan. Nah, semisal ada tren tentang ini nih, ada tentang tren tentang berbelanja, misalnya berbelanja shopping-shopping. Tapi pada realita kehidupannya kita berada di ekonomi paling bawah, tentu itu tidak balance lah katakan. Tidak relevan, betul Kak. Jadi yang perlu kita ketahui, kita boleh mengikuti zaman, mengikuti tren, tapi harus kita kaitkan dengan realita yang ada di lapangan, realita kehidupan kita, maupun apa yang dibutuhkan nih, yang kita butuhkan sesungguhnya. Jadi tidak hanya kita mengikuti tren semata-mata, tapi kita juga mengambil yang bisa kita pakai untuk kehidupan-kehidupan kita. Nah, begitu Kak, kalau menurut saya.
0: Jadi selain kita kuliah, kita belajar membaca ya, membaca situasi dan kira-kira mana yang prioritas, mana yang tidak perlu, mana yang perlu, ya kan. Dari kuliah kita bisa belajar juga tentang ini. Nah, selain gelar ya, selain gelar, kalau gelar kan orang kuliah pasti otomatis habis kuliah atau selesai pasti dapat gelar nih. Tapi selain itu, perubahan karakter apa nih yang kamu rasa sekarang udah mulai muncul dalam diri kamu setelah kamu mulai kuliah?
1: Yang sekarang paling saya rasakan itu rasa percaya diri sih.
0: Percaya diri ya?
1: Iya, betul Kak. Waktu SMA tuh kayak kita karena keseringan bergaul dengan teman-teman kita sendiri, kita tuh merasa merasa tertutup dan ada yang introvert. Tapi ketika kuliah, kita itu dituntut untuk serba bisa. Kita tuh harus bisa. Misal katakanlah waktu saya SMA, saya itu tidak bisa berbicara di depan umum, tidak bisa presentasi. Tapi ketika kuliah, saya itu mulai muncul rasa percaya diri. Saya tuh harus bisa mengalahkan rasa takut saya begitu. Dan ya, itu mungkin saya rasa bisa teman-teman dapatkan kalau kita berkuliah.
0: Luar biasa sih. Ini nih perubahan yang benar-benar dirasa dan muncul ya setelah kuliah. Ternyata dulu kamu yang dulu dengan kamu yang sekarang tuh ada sedikit perubahan signifikan lah. Nah, adakah sosok yang menginspirasi kamu untuk terus mengejar pendidikan?
1: Kalau ditanya sosok, ya Tuhan banyak. Tapi salah satu perempuan Indonesia, mungkin banyak, tapi saya memilihnya ada Mbak Najwa Shihab. Itu tokoh inspirasi saya. Ada Prilly Latuconsina. Itu adalah perempuan-perempuan yang memang Maudie Ayunda.
0: Benar.
1: Mereka itu perempuan-perempuan yang bilang kalau misalnya pendidikan itu penting. Dengan mereka kayak, kalau misalnya kalian berpendidikan, kalian akan seperti ini. Orang yang berpendidikan itu bisa terlihat dari public speakingnya, misal seperti Mbak Najwa.
0: Iya, benar.
1: Jadi itu yang menginspirasi saya, kayak, saya harus berkuliah nih supaya ketika saya berbicara nanti saya seperti Mbak Najwa. Ketika saya berpikir, saya akan seperti Prilly dan juga seperti Maudie Ayunda. Itu tuh kayak
0: sosok inspiratif ya. Ada gak nih pesan yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman yang lagi mendengarkan siaran ini supaya tidak ragu buat kuliah?
1: Untuk teman-teman semua, hanya dengan pendidikan kita bisa punya suara, kita bisa punya kepercayaan diri, dan kita punya kekuatan untuk mengubah nasib. Jangan pernah biarkan siapapun membatasi mimpi kalian. Kalian berharga, kalian mampu, dan kalian pantas untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya.
0: Nah,
1: satu kata.
0: Nah, terima kasih banyak buat waktunya Nelia, walaupun singkat tapi ini kayak seru dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi dengan topik yang berbeda ya.
1: Kak.
0: Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat malam dan selamat kembali menjalankan aktivitasnya.
1: Oke, bye-bye guys.
0: Bye-bye.

Wah, keren ya Nelia. Tiap kali kalau diajak bincang-bincang orangnya ya gitulah, smart banget. Pokoknya enak diajak ngobrol dan dia selalu punya ide ya, punya inspirasi dan banyak hal. Apapun yang ingin ditanyakan dalam situasi terjepit pun dia pasti sesuai dengan pandangannya, sesuai dengan opininya, dia mau berbagi. Baik teman bro dua, masih bersama kami di Jaga Malam, jangan galau malam-malam dan terus dengarkan FM 99,8 MHz. Juga dapatkan beragam informasi, musik dan juga edukasi dan program-program menarik yang selalu mengisi kebersamaan kita. Tetap di Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adik.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Ya, selamat berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes.
1: This is MLC Music Live Chat.
0: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Yo, ai.
0: Hari kita mah
1: hari Jumat nih, ting TGIF ya.
0: D-G-I-F-D-O-I-P-O. Beda ya.
1: Lihat yang mulus belok.
0: Ada yang terlambat dan juga Elan nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama JKT48.
0: Salah keramean. Keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya.
1: EP
0: perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Rock masih di MLC.
1: Music Live Chat. Woo. Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi kalau udah jam 7 malam, enggak mungkin kita cuma berdua aja malam
0: Benar. Ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Ini virtual.
0: Asik. Via virtual. Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya.
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini
2: kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Aduh. Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya Bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandung. Bandungnya mana, Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Tapi ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue di note di vokal.
0: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Babe di bass.
1: Oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya? Tadi ya. Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa Kang?
0: Guntur. Benar. Okay. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk, coy?
2: Okay. Kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil tumbuh bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu. Kita udah teman-teman dekat aja.
1: Jadi karena teman-teman nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong. Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu.
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh.
2: Ya, jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Apakah kanan kiri?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang dia sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
1: Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana jawab Babe?
1: Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih, kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Banyak beberapa orang pintar itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mama Lo. Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Benar.
1: Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: L-nya 2 sih.
1: Oh, oke.
2: Aman kalau gitu.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produ yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Igwo. Asik.
1: Oke. Ini nih. Ini Akang-Akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
0: bener.
1: Banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa Titi tuh? DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Gokil.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Oh, Kandinot, oke.
2: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh, seru-seru.
2: Sama Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
1: Kangen. Oh, Kangen Lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Igwo tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Okay, kalau secara teknis musik boleh Pak Ki jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan sikat, Kang.
3: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
3: City popan gitu ya.
1: Oke, oke.
3: Biar ke genji-genjian gitu kan lagi hebat.
1: Oh, iya.
3: Kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian Genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening, tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya ke pop juga sih.
0: Alright. Benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Igwo sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya? Dari mananya gitu.
3: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
1: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu ya.
2: Saya lulusan Cagur.
1: Oh, dari situ ya.
0: Itu
3: bedanya. Jadi selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Bisa.
0: Top
1: setan mungkin kita enggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim.
1: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
0: Nah kalau yes, bener.
1: Kalau dari This is Igwo, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
2: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
1: Oke.
2: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
2: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
2: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
1: Oke. Okay.
2: Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba di SMS kan. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oke.
2: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh yeah. Ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gue baru denger nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin itu pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi. Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow.
2: 23 okay. tahun kemudian. Dan itu si Force-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang oh ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
0: Bener. SMS siapa?
1: Itu kan cewek.
0: Oh iya benar.
1: Cewek.
0: Iya benar.
1: Iya Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi manulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal.
0: Kalau ada paketnya dulu. Iya,
1: ada paket SMS ya dulu.
0: Paket SMS dulu ada.
1: Aduh orang dulu.
0: Per karakter. Iya gak ngerti.
1: Banyak yang gak ngerti.
0: Genzi gak ngerti
1: kayaknya. Ya, gak tau talk mania ya. Gak tau pake talk mania ya.
3: Oh dari situ. Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Iya, iya.
3: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar. Ada sekarang. Iya. Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
3: Iya, katanya itu.
1: Iya.
3: Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar.
1: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
0: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya.
1: Ini apa?
0: Baru inget
1: gue.
0: Apa?
1: Untung gak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
2: Armada
1: ya.
0: Benar.
1: Oh iya, Titi DJ. Oke lah. Udah bagus tuh.
0: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku.

0: tahu jalan pulang. Nah kalau lagu ini ceritanya tentang apa nih Kang?
1: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana, kemana-mana tuh artinya dekat kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh ini tuh akhirnya.
2: Oke.
1: Okay. Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
2: Oke.
0: Waduh, alright. Asik nih.
2: Ya jadi tujuannya akhirnya.
0: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa? Gitu kan.
1: Setelah setelah ikhtiar.
0: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
2: Bener. Gak salah tapi.
0: Iya. Setelah ikhtiar
2: akhirnya menemukan.
0: Iya bener.
2: Mana jalan pulangnya. Bener.
1: Setelah gue kasih sisipan Arab biar gak kemana-mana.
0: Iya. Aman.
2: Mantap.
0: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
2: Boleh. Kalau kata Harry Priadi ya itu.
0: Iya
2: ya?
0: di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
2: Kajunotnya blunder. Aduh blunder lagi.
0: Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
2: Apa itu lagunya? Ada Kangen Lagi. Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
0: Kang PUBG.
2: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya, nggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normal aja, maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
2: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
0: Ya, oke.
3: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul-betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada, emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
0: Iya.
3: Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya.
0: Oke.
3: Okay. Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sundanya kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti. Ya.
0: Nanti kita bantu translate.
3: Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
0: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
0: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya, si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
0: Oke.
3: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini, liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes. Karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah gini, ini enak nih gitu. Kayaknya bisa bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya ke sana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu Dari mana? Jujur dari angkot.
0: Dari angkot ya. Oke.
2: Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
0: Gak salah. Tapi waktu itu angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak?

0: kan ya, angkot begitu kan biasanya.
1: Iya benar.
0: Cipratan chat, cipratan chat. Cipratan chat
1: ya, benar. Astaga, astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
1: Yo, ay, City Pop sih.
0: City Pop
1: banget.
0: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
0: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskus kita bareng teman, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita lempar juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya
2: lebih kental,
0: iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
2: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
0: apa
1: di
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lo?
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan kan?
0: Bener.
2: Betul.
1: Ya, kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
0: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada sirupnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada sirupnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
0: Oh, oke.
2: Pendam aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu.
0: Oh.
2: Itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja, kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh. Nulisnya
0: Hope
2: gitu.
0: Oh, oke. Alright.
1: Asik nih. Berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Keren.
0: Berharap
1: gitu, nih. Hope.
0: Tang. Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Oh, oke. Oke.
2: Oke.
0: Benar.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Iya. Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah, kita cuma berharap sama satu lagu terakhir
0: bener,
1: ya.
0: Benar.
1: Nah, Ingin Kamu apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada enggak nih, Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget. Pressure. Coba coba coba Kang.
3: Ya, justru yang income itu lagu teraman ya, kalau tidak ada.
1: Oke. Okay.
3: Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi
1: percaya.
3: Ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income. Income. Oh, income. Iya, iya, iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah mual sih
1: terlalu plot twist ya takutnya ya
0: mualnya
1: oh iya iya iya iya ingin kamu tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa Kang? Ke left kayaknya sinyal kepotong mungkin Kang Dinot boleh diceritain ingin kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, ingin kamu tuh sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG sama lirik bahkan boleh diteruskan?
1: Oh, ya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Si ingin kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Gila. Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh Khalil Gibran. Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: lengkap lah ya.
3: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan enggak terlalu spesial tapi inget gitu.
1: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya. Ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan income ini menjadi income.
1: Amin. Iya.
0: Benar.
1: Babe kayaknya baru tahu juga deh. Baru ngangguk-ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
0: Benar.
1: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
0: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
0: Bener.
1: Terus juga tadi ada siapa nih Leme Riuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
0: Kangen lagi emang itu ya.
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Oh.
3: Ya, biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
1: Saya kan
3: Kang Alan edit ya kan.
1: Main-main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
1: Beda kan
3: suka ya.
1: Beda Kang, beda.
0: Beda Kang.
1: Beda Kang.
0: Beda.
1: Beda Kang.
0: Beda enak ya Kang.
1: Iya, paham. Tapi ngerti.
0: Iya,
1: maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat. Gue bikinin lagu dong.
1: Duh ini.
3: Kan suka kayak gitu kan.
1: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
1: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita
3: gue ya. Lagu ya udah seperti itu gitu.
1: Oke oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
0: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas saja ya.
1: Boleh coba.
0: Karena kan emang di sisi Quel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
0: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
1: Atau Babe,
0: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
4: Beliau selalu netral.
1: Oke.
4: Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan.
1: Oh.
4: Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau jadi ada konflik, Babe yang menengahin ya, kayak biasa barudak gitu.
3: Nah, ya benar. Ya,
4: gitu ya. Benar banget.
5: Jadi ya, sudah
1: tahu. Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Ya, ambil pusing.
1: Iya, benar. Saling positive memahami aja. Positif
3: banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
3: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
1: Masya Allah.
3: Kayak gitu. Mungkin lagi sibuk ya.
4: Bener banget.
3: Jadi sampai segala gitu.
1: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
0: Orang Zen.
1: Sufi. Udah Sufi sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kenceng gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe. Wah. Itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
0: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
0: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
0: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman berdua. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga. Kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak ya ada di Dinot_Equal.
1: Gue aja nih. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
0: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
0: Oke.
1: Terima kasih
0: banyak
1: This Is Equal ya.
0: Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you
1: banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
0: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga
0: This Is
3: Equal.
1: Oke. Bye-bye.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman produser sudah di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang masih di waktu Indonesia Barat, baru jam 8 ya. Nah, ini udah waktunya. Saya buka dari sekarang buat yang mau partisipasi, buat request lagu, nikmati suasana malam bareng Pro 2 FM. Dan ya pasti kamu bakal nikmati lagu-lagu pilihan kamu sendiri. Silakan request langsung di WhatsApp 0851 3728 7493. Sekali lagi 0851 3728 7493. Instagram juga dibuka, langsung aja DM ya. Kirim pesan suara atau pesan ketik aja boleh. Dan kamu juga bisa request di Facebook RRI Pro 2 Atambua ya. Ditunggu. Sekarang langsung aja mau saya bikiskan dulu. Di awal jumpa kita malam ini sudah siap hadir dari Van Covers dengan Someone to Stay bersama Sleep Clinic ya. Ini dia, selamat menikmati dan dengarkan terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nih, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Jaga Malam di Pro2 Atom Buang. Jangan galau malam-malam.
1: Kembali lagi masih di Pro2 Jaga Malam. Oke. Okay. Nah, teman Pro2 yang udah gabung, thank you banget. Di sini ada satu pesan di Messenger ya. Thank you, selamat malam buat Aurel udah gabung lagi malam ini. Apa katanya nih? Kak Ari Leon, selamat malam, sehat kok, sehat Aurel, terima kasih. Kamu gimana, sehat juga? Mau ikutan gabung buat dengerin lagu dari PJ Kota Kak. Oke, udah tahu. Pasti yang baru ya. Sedikit lebih lama kan. Sedikit lebih lama, benar. Terima kasih Kak Ari Leon, semangat dan pulang hati-hati di jalan. Oke, terima kasih juga untuk partisipasinya ya, Aurel. Dan buat yang lainnya masih boleh di WhatsApp atau di Instagram, langsung aja kirim pesannya ke 0851 3728 7493. Saya ulang, 0851 3728 7493. Lagunya bebas, silakan di request dan nikmati berbagai lagu-lagu yang akan kami persembahkan juga. Dengarkan melalui FM 99.8 MHz. Kamu juga bisa akses lewat Google, ketik aja RRI Pro 2 Atambua. Dan untuk para pengguna media sosial, silakan bisa dengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Di situ banyak sekali fiturnya menarik-menarik, dan kamu tinggal pilih yang Pro 2 dan pilih Atambua. Oke. Karena Aurel udah request lagu PJ Kota, langsung kita hadirkan. Ini dia, Sedikit Lebih Lama, single terbaru dari PJ Kota.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Sergey Mikhailovich Brin, pengusaha Amerika dan pendiri Google bersama Larry Page. Sergey lahir di Moskow, Uni Soviet 21 Agustus 1973. Sergey lahir dari keluarga Yahudi, ayahnya yang bernama Michael Brin dan ibunya Evgenia Brin adalah ahli matematika lulusan Moscow State University. Ketika Brin berusia 6 tahun, keluarganya pindah ke Amerika Serikat, Bachelor of Science pada tahun 1993, lalu melanjutkan pada tingkat master di Stanford University. Dia tertarik pada internet, mempelajari dengan serius di Stanford, serta terus melakukan kajian mendalam tentang kelemahan serta kelebihan internet. Sergey menulis banyak makalah tentang data mining dan pattern extraction. Dia juga menulis software yang dapat mengubah teks menjadi HTML atau HTML untuk memudahkan tugas-tugasnya di Stanford. Ia bertemu Larry Page tahun 1995 yang memiliki ketertarikan sama dalam bidang internet. Dari sinilah search engine Google lahir dari kerja keras serta ketekunan mereka. Mereka menyebut mesin pencari mereka yang diperbarui Google, nama yang berasal dari kesalahan eja dari nama yang direncanakan semula, Gogol, yang merupakan istilah matematika untuk angka 1 diikuti oleh 100 nol, dan menciptakan perusahaan Google Inc. Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite, Google merupakan mesin pencari atau search engine terpopuler global. Per Januari 2023, pangsa pasar mesin pencarian ini mencapai 92,21%. Dari kisah Sergey Brin ini, kita bisa mengetahui bahwa kesuksesan harus dirancang dan direncanakan dengan baik agar menemukan alur yang sempurna.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Hah? Pangeran Kodok?

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

ta menurut lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuk jaya raga.

Teman Pro 2 masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Gimana untuk sesi pertamanya, lagu sudah saya hadirkan sesuai dengan permintaan dan beberapa lagu juga sudah saya bingkiskan. Teman Pro 2, kalau zaman dulu ya, di era tahun ya 90-an sampai awal 2000-an, malam hari itu jadi waktu paling magic untuk menyalakan radio. Jadi di mana-mana ada radio, tapi ada yang kedengaran, ada yang tidak kedengaran. Yang dengar cuma dirinya seorang, pakai headset atau headphone atau radio kecil yang mungkin tidak terlalu bising ya, mengganggu orang lain, tapi tetap terasa sekali gitu vibe-nya. Jadi memang paling magic untuk anak-anak muda, kalau muda saat itu, apalagi malam hari ketika lampu kamar dipadamkan, udara malam mulai dingin, putaran knop radio juga menjadi pintu menuju berbagai kisah, mulai dari sandiwara radio ya kan, bertema misteri yang bikin bulu kuduk merinding, bahkan sesi curhat, ada titip-titip salam juga dari para pendengar yang ya mungkin lagi dilanda kasmaran atau lagi patah hati, apalagi suara penyiarnya ya kan, yang berat ramah. Tapi saya emang nggak bisa yang berat-berat ya, emang udah tipe vokal saya seperti ini. Dan tapi tetap tenang kok ya, menemani malam seolah ini jadi teman dekat kamu kan. Dan saya mengerti banget gimana isi hati kamu. Lagu-lagu yang syahdu, yang kalau diputarkan setelah, kalau misalkan ada requestan ya kan, atau telepon masuk, seringkali terasa pas sekali dengan suasana hati juga. Kehangatan sederhana itu ya di momen-momen dimana seseorang benar-benar menunggu lagu favorit diputar gitu. Sekarang kita udah tidak pakai kaset lagi kan, oke, udah pakai komputer, udah pakai player, dan tinggal di play aja udah selesai, tidak ada kaset-kasetan lagi. Kalau zaman dulu memang zamannya kaset, sampai-sampai yang di rumah juga pada siapkan kaset kosong. Buat apa? Buat rekam. Nah itu, ini kenangan indah yang tidak tergantikan oleh era digital sampai kapanpun. Dan menurut kamu, kalau radio sekarang, apa sih yang paling sering kamu dengarkan? Oke, okay? Nah teman Pro 2, menanti yang mau request, sini ada teman saya Japri ya, terima kasih udah Japri, katanya pingin dengarkan lagu dari miliknya Charlie Puth dan Hikaru Utada, Home. Oke. Terima kasih buat Bang Bejo, selamat malam ya Bejo. Katanya Mas putarkan dulu Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Mungkin karena tidak tahu nomor radionya, langsung ke HP saya, tapi saya bacakan ya. Untuk nomor radionya bisa disimpan, WhatsApp 0851 3728 7493. Saya ulang di 0851 3728 7493. Kalau tidak sempat ke WhatsApp, kamu bisa langsung ke DM atau inbox aja di sosial media kami, di Instagram atau Facebook RRI Pro 2 Atambua. Berikut langsung aja, ini dia Charlie Puth dan Hikaru Utada dengan lagunya Home.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Jangan galau malam-malam.
1: Oke, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sebuah lagu dari punyanya terakhir dari Toh Pati dan Mario Klau ya. Jejak langkah yang kau tinggal. Lagunya kayak nusuk banget, dalam banget, dan ya begitulah ya. Semakin larut kalau mendengarkan lagu-lagu begini, kayak terbawa melayang kemana-mana. Apalagi yang punya banyak memori nostalgia. Oke, teman Bro 2, beberapa pesan lagi udah masuk ya. Tadi sepi, sekarang malah banyak. Terima kasih untuk apa nih? Elfro. Halo, RRI Pro 2 FM. Apa kabar penyiar? Ini dengan Elfro mau dengar lagu Paul Pertohap tapi lagu barat, Kak. When the Holiday Ends. When The Holiday Ends. Oh, lagu barat ya, Paul Pertohap. Okay. Terima kasih Alfred, lagunya udah saya siapkan. Jangan dilewatkan ya. Nantikan akan saya putarkan. Dan juga ada Lara Purnamasari. Okay. Ini kayaknya udah nunggu tepat banget jamnya. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin request lagu boleh? Boleh, silakan. Dan untuk siapa lagi nih? Nama Vio ya, Vio. Halo Vio. Katanya Mas Bro, salam kenal Vio, pingin gabung untuk dengerin lagu Sienna Spiro, Devisitar. Devisitar ya. Lagunya kenapa melo semua ya? Makin malam makin melo. Emang enak ya gitu ya. Terima kasih ya buat Vio. Katanya oh ya ada salam. Salam buat Kakak Erna, buat juga Yani, buat juga Bento, dan spesial buat Elvi aja. Elvi yang hilang kabar katanya. Wah. Dikabarin, di chat, di WhatsApp coba. Tanya, kamu apa kabar? Dengar radio, saya mau kirim lagu gitu. Oke, terima kasih Vio. Salam kenal, jangan lupa ya rajin-rajin gabung. Nah, untuk semua yang mau request, silakan. Kak, aku izin request lagu dari Noah, Andaikan Kau Datang Kembali. Aduh, ini keren banget sih. Andaikan Kau Datang Kembali. Oke, terima kasih buat Lara ya. Udah request. Dan Lara ini memang pendengar setia dari jauh-jauh, selalu berpartisipasi hampir setiap hari ya. Terima kasih udah jadi teman setianya Pro 2 Atambua. Baik, kita akan hadirkan satu nomor lagu. Tapi Noah, ada gak ya Noah? Oke, nanti saya carikan buat Lara deh. Untuk yang Noah ya, karena disini yang ada Anmes Kamaleng. Baik, kita sebelumnya akan mau saya hadirkan sebuah lagu spesial buat kamu, buat teman Pro 2 yang malam hari ini mau istirahat mungkin. Saya bakal temani sampai jam istirahat kamu, bahkan mungkin sampai kita bakal istirahat bareng-bareng di waktu istirahat kamu di penghujung malam ini. Jadi gimana hari-hari kamu tadi, teman Pro 2 semua yang mendengarkan? Semoga semuanya berjalan lancar aja. Tapi kalaupun ada hal yang bikin capek, melelahkan, atau belum sesuai rencana, tidak apa-apa. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin hari ini, dan itu udah lebih dari cukup. Oke? Okay? Dan lagu berikut ini akan saya persembahkan dari miliknya Tulus ya, Tulus dengan judul Teh Hijau. Lagu ini menggambarkan momen jeda dan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Buat kamu, coba deh dinikmati, karena petikan gitar dan nada-nadanya yang lembut seperti pelukan hangat gitu, mengingatkan kita betapa pentingnya menikmati hal-hal sederhana untuk mengembalikan atau memulihkan energi jiwa kita yang lelah. Oke? Okay? Tetap bersemangat.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray. Ayo,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

The Visitor, lagu ini spesial buat semua yang masih setia karena waktu kita juga masih lumayan. Saya masih buka kok buat yang mau request, masih boleh aja. Di sini ada dua teman kita yang udah gabung dan mau request lagu lagi. Makasih ya. Oke, Lara udah balas pesannya. Makasih banyak udah diputarkan lagunya. Siarannya semoga siaran jaga malam Kak Kari ini berjalan lancar sampai selesai. Amin. Dan diberikan kesehatan, kekuatan semuanya ya. Baik, semoga Tuhan menjaga kakak, melimpahkan keberkahan, dan mengganti setiap lelah dengan kebahagiaan. Amin. Dan tema nomor 2 di sini kita ada yang gabung lagi. Ini namanya siapa ini? Oke. Baik, terima kasih untuk Ami ya. Kari, selamat malam, ini Ami. Mau dengar satu lagu dari Tohpati dan Meiska, Ingin Ku Miliki. Oke. Ingin Ku Miliki. Udah tahu lagunya. Dan Olivia Rodrigo, Stupid Song. Waduh, kenapa nih? Stupid Song, lagu ini mau saya persembahkan buat Kak Desi. Kenapa Kak Desi? Emang suka lagu ini ya? Oke, enggak apa-apa. Namanya juga kesukaan ya. Jadi buat Kak Desi, lagunya juga sudah saya siapkan kok. Tenang aja, buat Kak Desi belum tidur ya. Oke, dinikmati ya. Dan sebentar lagi bakal jam 11 malam di sini. Berarti di tempat lain masih baru jam 10 kan. Ini kalau di Indonesia Timur mah udah mau jam 12. Oke, jadi kita Indonesia ini unik karena kita punya wilayah yang jauh, yang unik-unik pula, dan waktunya juga berbeda-beda. Tapi kita tetap bisa satu di radio. Oke. Tak lama-lama ya, banyak oceh, saya mau kasih lagu langsung, Ingin Ku Miliki. Ini dia dari Tohpati dan Meiska.

0: Yeay, Rinjani, I'm coming.
1: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
1: Dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Steve Jobs, salah satu tokoh paling ikonik dalam dunia teknologi. Salah satu momen krusial dalam perjalanan karirnya adalah keputusannya untuk berhenti kuliah. 10 tahun kemudian, semuanya berubah ketika ia bertemu dengan Steve Wozniak, teman lamanya dari SMA yang ahli di bidang elektronika. Bersama Wozniak, mereka merancang komputer Macintosh yang menjadi langkah awal bagi perusahaan Apple. Meskipun penuh tantangan, mereka bekerja keras dan dalam waktu 10 tahun, Apple telah berkembang menjadi perusahaan senilai 2 miliar dolar dengan 4.000 karyawan. Namun, pada usia 30 tahun, Steve Jobs menghadapi cobaan berat ketika ia dipecat dari perusahaannya sendiri. Meskipun kecewa, Steve Jobs tidak menyerah. Ia mendirikan perusahaan Next dan membeli Pixar Animation yang kemudian menjadi perusahaan animasi paling sukses di dunia. Pada satu titik, Apple membeli perusahaan Next milik Steve Jobs dan ia kembali bekerja di Apple. Namun, sebelum mencapai kesuksesan terbesarnya, Jobs dihadang oleh cobaan yang sulit. Ia didiagnosis menderita tumor pankreas. Pada tahun 2009, penyakitnya semakin parah dan kanker pankreas stadium lanjut telah menyerang hatinya. Dokter memberitahunya bahwa harapan hidupnya tidak lebih dari 3 hingga 6 bulan. Tetapi, Steve Jobs tidak pernah menyerah. Ia terus berjuang hingga pada tanggal 5 Oktober 2011, dunia kehilangan seorang visioner. Steve Jobs meninggal dunia, tetapi warisannya terus hidup dalam produk-produk inovatif Apple.

dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya, dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dari Jalan Altari Atambua, saya Miki Daka mewakili segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Set the jam lagu non-stop di Just Music.

0: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih, amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
4: Huh?
1: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala,

0: Pala diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
1: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
2: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Kamu mendengarkan News Update Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak PPA serta Pelayanan Perempuan dan Orang Tua PPO Polres Metro Bekasi Kota menetapkan seorang pria berinisial MHH 28 tahun sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di wilayah Bekasi Selatan. Kasat Reserse PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota Kompol Rosdiana Sirait mengatakan tersangka yang berprofesi sebagai guru tersebut telah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik pada Jumat kemarin. Sementara itu, penjualan tiket MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sudah habis terjual untuk seluruh kategori termasuk tiket premium. Menurut Chairman Pertamina Grand Prix Indonesia Troy Reza, bahwa tingginya permintaan tiket menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Bahkan tingginya animo penonton tidak hanya terlihat dari kategori reguler, tapi tiket premium seperti Royal Box juga menjadi salah satu kategori yang paling cepat habis terjual. Kita ke informasi lainnya, teman Pro 2, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog diperintahkan untuk memproduksi dan menggelontorkan sebanyak 300 ribu beras premium dalam rangka pengendalian harga di pasar. Menurutnya peningkatan harga pada beras premium memang telah terjadi, apalagi pada September hingga Desember bukan musim panen sehingga harga beras akan naik. Kenaikan harga beras premium, kata Risa, dikarenakan harga gabah saat ini di atas 7.000 hingga 8.000 per kilogram, dan hal ini dikarenakan pasokan dan produksi petani juga menurun. Demikian News Update Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami selanjutnya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Spara. Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: kita sudah.
1: Ya, penyanyi Yunita dan Yujita merilis single kolaborasi berjudul Mendung yang menggambarkan keberanian menerima rasa sedih. Ya, Mendung mempertemukan kedua penulis lagu ya dan penyanyi perempuan ini berangkat dari rasa saling percaya dan kedekatan personal yang sangat humanis di antara keduanya. Nah, bagi Yura, kolaborasi ini adalah sebuah perayaan atas segala saling menghargai sesama pencipta lagu perempuan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Ya, gol tunggal Alex Martins membawa Persebaya Surabaya menang 1-0 atas Isen Mulang dalam laga Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Nah, Persebaya mendikte permainan sejak awal laga, sedangkan Isen Mulang ya berusaha keras membendung serangan-serangan daripada baju hijau ya. Namun meski menguasai jalannya pertandingan, Persebaya hanya mampu menang 1-0 di laga tersebut. Dan laga itu bertahan hingga pertandingan usai. Kemenangan ini membawa Persebaya kini ada di peringkat 4 klasemen dengan 8 poin, sedangkan Lisan Mulang terlempar ke peringkat 18 dengan 2 poin.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Ya, teman berdua, Gunung Anak Rakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, mengalami erupsi sebanyak 2 kali pada kemarin, ya. Nah, Kepala Pos Pantau Gunung Anak Rakatau, Horgo Pancuran, mengatakan peningkatan aktivitas vulkanik tersebut terus dipantau secara intensif melalui pengamatan visual maupun instrumental guna mengetahui perkembangan aktivitas gunung api secara berkelanjutan. Ia menjelaskan Gunung Anak Rakatau ini masih berada pada status level 2 atau waspada.

0: Venom.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong.

0: contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.